0: lalu lintas dari arah underpass Kota Purwokerto dan juga Tugu Gada Rujak Polo. Kami himbau pada seluruh teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara, fokus berkendara, dan juga tetap semangat bekerja karena pada hari ini hari Senin, sehingga awal untuk semangat bekerja. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
1: Oke baik, terima kasih Kak Faris laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Faris.
0: Siap.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Streaming Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Malanca merupakan tradisi adu betis yang dilakukan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan. Malanca berasal dari kata lanca yang berarti menyepak menggunakan tulang kering. Sementara itu, sasarannya adalah ganca-ganca atau bagian kaki di atas tumit. Biasanya tradisi ini dilakukan setahun sekali pada bulan Agustus setelah panen, sekaligus sebagai perayaan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Permainan adu betis ini akan dibagi ke dalam dua tim, yang setiap timnya terdiri dari dua anggota. Dua dari masing-masing tim inilah yang nantinya akan menjadi penendang dan pemasang kuda-kuda agar tidak mudah dijatuhkan lawan. Tradisi ini bukanlah sebuah kompetisi, melainkan hanya bertujuan untuk mengetahui kekuatan setiap pemain, serta untuk mengingat jasa leluhur yang telah menjaga kerajaan Bone.
0: Ini Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman-teman berdua suka dengerin lagu yang ini. Ini atau yang ini?

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: di mana saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Prodia.
1: Teman Prodia kali ini ada kabar dari Ed Sheeran ya, yang akhirnya buka suara. Jadi Ed Sheeran buka suara terkait situasi di Gaza dalam konser pertamanya setelah rapper Macklemore didepak dari rangkaian loop tour dan sejumlah musisi pembuka lainnya ikut mundur. Jadi saat membuka penampilannya di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat ya, pada hari Sabtu waktu setempat, Sheeran menyebut kalau kondisi yang terjadi di Gaza sebagai bencana dan tidak dapat dibenarkan. Pernyataan itu disampaikan di tengah polemik pencopotan Macklemore dari tour setelah rapper itu menyuarakan dukungan untuk Palestina. Dan Sheeran mengatakan dirinya telah berbicara dengan orang-orang dari berbagai sisi untuk mencari tahu bagaimana memberikan kontribusi yang dapat membantu para korban dalam situasi tersebut. Dia pun mengaku masih mendengarkan dan belajar karena merasa belum cukup mengetahui persoalan yang terjadi. Nah, pelantun Shape of You itu kemudian mengatakan kalau dirinya bersyukur para penonton mau tetap hadir dalam konser tersebut. Jadi Macklemore dikeluarkan dari loop tour setelah menyampaikan dukungannya untuk Palestina dalam penampilannya di MetLife Stadium New Jersey pada tanggal 4 September lalu. Dan keputusan itu kemudian memicu keluarnya sejumlah musisi pembuka dari tour seperti Finneas, Lucas Graham, Aaron Rowe, serta band pendamping Sheeran yaitu Beyoga yang ikut mundur setelah Macklemore didepak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
3: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
4: Setuju.
5: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
6: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
3: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
7: Bondairo.
8: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
6: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
3: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: baik. Madu enak Pure Honey 100% madu asli. Madu enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

Oke, teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar di 081-327-312222 ya. Ataupun juga di Instagram at RRIPro2PWT. Langsung aja aku bacain yang udah join pagi ini di WhatsApp ya. Ada dari PPU, halo selamat pagi PPU, thank you ya. Kamu udah setia join di Espada ya. Katanya kalau PPU ya... yang penting punya kerjaan aja sih Kak Sis, pengennya sih kerja sesuai passion ya, yang bayarannya bisa buat semua kebutuhan, tapi sayangnya belum nemu yang kayak gitu. Sekarang kerja gak sesuai passion, tapi alhamdulillah bisa buat bayar kebutuhan, walaupun tiap hari ya Allah ya Allah. Gak apa-apa PPU, ya yang penting ada kerjaan ya, jadi gak pusing palanya ya. Terus juga selamat pagi, ada dari Nandita, halo Nandita. Katanya aku pilih yang sesuai passion aja lah Kak, kerja walaupun dibayar, kalau gak bisa buat bayar kebutuhan, kalau sesuai passion kan kreatif bisa cari duit di lain tempat. Oke baik, thank you ya buat Nandita. Terus selamat pagi, aku juga pengen sapa, ada dari... Lingga ya, kalau Lingga katanya aku pengen ucapin semangat deh buat semua yang lagi berjuang cari cuan demi masa depan yang lebih cerah tanpa beban hutang. Tapi dia gak komen gitu doang ya. Ada dari Cia, katanya dunia ini kejam kalau cuma modal passion tanpa ada pemasukan yang pasti buat makan enak setiap hari. Oke, jadi kamu pilih yang apa namanya bisa bayar semua kebutuhan ya pekerjaannya ya. Thank you buat semuanya yang udah komen.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini ya aku punya kabar gembira dari Andre Taulani ya, di mana Andre Taulani ini resmi menikahi Amanda Rikmi di Hotel The Dharma Wangsa Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Minggu 20 September kemarin ya. Jadi dalam akad tersebut Andre memberikan mahar berupa uang tunai 20.092.026 dan seperangkat alat sholat yang disesuaikan dengan tanggal pernikahan mereka, yakni 20 September 2026. Nah, pernikahan Andre juga Amanda digelar secara intimate dengan nuansa Jawa. Andre tampil mengenakan beskap putih, sementara Amanda mengenakan kebaya pengantin dengan warna yang senada. Dan momen pernikahan itu juga berlangsung tertutup. Pantauan di lokasi menunjukkan penjagaan yang cukup ketat di area Hotel Dharma Wangsa ya, dan sejumlah kendaraan tamu undangan terlihat terparkir di lobi depan dan halaman dalam hotel. Nah, petugas keamanan itu juga berjaga di pintu masuk untuk memastikan bahwa akses ke lokasi hanya diberikan kepada keluarga dan tamu yang sudah terdaftar. Andre dan Amanda mengungkapkan ya rasa syukur mereka atas pernikahannya, dan keduanya juga meminta pengertian publik dan media untuk memberikan ruang privasi kepada kedua keluarga. Dan pernikahan itu digelar lebih cepat dari kabar yang sebelumnya beredar, karena sebelumnya Andre dan Amanda dikabarkan baru akan melangsungkan akad nikah pada Oktober 2026.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Negeri di Ujung Tanduk, karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang.

Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, selamat pagi buat kamu yang mungkin sekarang lagi scroll-scroll TikTok, baru aja join ya di Sepada barengan aku Siska. Nah, gak ada salahnya kamu juga ikut join aku di live-nya Pro 2 at Arari Pro 2 PWT, karena aku udah live ya. Dan kamu bisa langsung gabung di situ. Yang belum follow, jangan lupa di follow dulu, ikutan komen juga ya teman Pro 2. Tema kita adalah pilih kerja sesuai passion, atau yang penting gajinya tinggi bisa memenuhi semua kebutuhan ya. Kasih tahu alasannya kenapa ya. Langsung aja kamu komen di live TikToknya Pro 2 dan nanti aku bakal bacain satu persatu.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: special. I just wanna feel.
1: 81 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berhasil.

0: pagi sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @rrpro2pwt. Jangan lupa yang belum join segera merapat ya, karena nanti aku bakal sapa-sapa dan juga aku bakal bacain komentar-komentar kamu ya. Sekarang aku sapa dulu yang udah komen di 081327312222 ya. Sebentar, tema kita hari ini adalah lebih penting kerja sesuai passion atau kerja yang bisa bayar semua kebutuhan alias gajinya tinggi gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Selamat pagi. Aku pengen sapa ada Talita, katanya pengen punya kerjaan yang stabil yang bikin aku tuh ngerasa lebih merdeka buat ngembangin hobi-hobi pas waktu luang tiba. Oke. Terus buat Revan katanya idealisme emang keren, tapi realitanya perut harus kenyang baru bisa mikirin hal yang estetik. Oke. Ada Mira juga, mending fokus cari uang dulu deh biar nanti passion bisa dibiayai dengan cara yang lebih berkelas. Wede, mantep ya. Yang lain ya teman Pro 2, ditunggu komentarnya. Nanti aku bakal bacain pastinya komenan-komenan kamu ya. Aku tunggu sampai di jam 9 pagi nanti.

0: kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses ke depannya.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Thank you ya buat kamu teman Pro2 yang udah komentar pagi ini di live TikToknya Pro2 at RRI Pro2 PWT. Aku sapa satu persatu yang tadi udah join dari pagi. Ada Mbak Ulfi, halo Mbak Ulfi, selamat pagi. Ada Awi juga, selamat pagi ya. Katanya kalau Awi tuh kerja di usahanya sendiri aja deh kak. Oke, Andres Pamukas juga selamat pagi. Bujang Senang juga selamat pagi. Joni Melody juga selamat pagi. Kalau Mbak Ulfi katanya pilih gaji yang tinggi aja karena udah kerja totalitas namun realita gajinya masih imut. Oke ya. Terus juga selamat pagi buat Intan Payung yang gak komen tapi mau senyum aja. Terus ya ada lagi dari Z juga selamat pagi Z. Ada Widya Demianti juga selamat pagi. Kalau Z katanya kerja dengan gaji tinggi, urusan ngerti atau tidak bisa dipelajari. Oke, thank you. Andres Pamukas juga selamat pagi, pengennya sih gaji tinggi, tapi realita dapetnya yang standar, yaudah cukup lah, oke. Okay. Lahnya ketinggalan ya. Terus juga selamat pagi buat Mame Holland Ardiansi ya. Katanya salam dari Jakarta, oke, salam kembali dari Purwokerto ya. Terus ada dari Redfin underscore Warung, thank you ya. Udah join juga, katanya pengen kerja dari pakar aja deh kak, tapi takutnya dibilang bodoh. Oke. Terus ada lagi dari Diva Shop Purwokerto, selamat pagi. Ada Sans juga, selamat pagi. Ada Cecilia Fumiko, halo Kak Sisil, selamat pagi. Katanya mau kerja sesuai passion aja. Kalau banyak duit, soalnya udah banyak duit aku, sombong amat ya. Ada Om Prank MBG juga, selamat pagi. Katanya sesuai passion aja deh kak, biar betah sama kerjaannya. Kalau Om Prank okay, baik. Terus ada Bos DW 08, katanya sesuai passion aja ya. Terus selamat pagi juga buat Tommy ya. Kalau Tommy katanya maunya sih sesuai passion dan gajinya gede, tapi kalau yang sesuai passion aja hasilnya gak seberapa jelas. Jadi pilih yang gajinya gede meski gak sesuai dengan passion, karena planning masa depan gak cukup sama passion. Meski bahagia tidak selalu tentang uang, tapi hidup jelas butuh uang. Oke ya. Terus juga Kak Sisil katanya gaji tinggi kalau gak sesuai keinginan ya sama aja bohong, gak betah ujungnya. Makanya aku pilih passion aja. Oke, thank you Kak Sisil ya. Oke, terus juga selamat pagi buat Hilda. Halo Hilda, kamu tumben joinnya apa namanya agak lama ya. Biasanya dari pagi udah join ya. Thank you Hilda, katanya pilih kerja sesuai passion aja. Pak Lurah juga selamat pagi ya. Nama akunnya Pak Lurah maksudnya ya, bukan Pak Lurah sini ya. Oke, thank you udah join. Thank you juga buat gift-nya Hilda. Yang pasti yang lain ditunggu komentarnya, ditunggu join-nya juga di live TikTok-nya Pro2 at RRI Pro2 PWT.
1: Saatnya Lomba Lagu Ambiar di Pro2. Tarik sur.

0: unjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Thank you ya buat kamu teman Pro 2 yang udah join lagi di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt. Tadi sampai mana ya? Ya aku sapa-sapa ya. Aduh, harus scroll ke atas-atas lagi nih. Kayaknya tadi sampai Pak Lurah ya. Oke, selamat pagi buat suaminya Renta ya. Thank you udah join pagi ini ya. Terus juga Hilda Atika, thank you. Ada dua kelinci juga ya, katanya dari Maus Cilacap. Oke, selamat pagi. Katanya kalau dua kelinci pilih kerja sesuai passion aja, yang penting lancar kerjaannya gitu ya. Oke, terus juga aku pengen sapa ada Tri Warianti. Halo Tri, selamat pagi. Katanya kalau Tri lebih suka kerja sesuai sama dua-duanya aja ya, passion ya, gajinya semuanya harus sesuai pokoknya yang kayak gitu aja lah, yang paling penting passionnya dulu aja deh. Menurutku kalau gaji kan bisa disesuaikan. Oke, baik ya. Terus aku juga pengen sapa Zando, terima kasih udah follow Pro 2, thank you udah join juga pagi ini. Di belakangnya lagi siapa ya, nanti ada yang keskip, sorry ya kalau yang keskip belum kebaca, tapi terima kasih buat joinnya. Oh ini ada lagi yang komentar, Udin Van Houten, katanya sesuai passion itu menyenangkan kak. Oke, jadi kamu pilih yang sesuai passion ya. Oke, thank you ya teman Pro 2 buat komentarnya pagi ini ya. Nanti aku masih terus temani kamu di Sepada sampai jam 10. Flick.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Wah, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, hari ini kita bakal membahas seputar cinta tanah air ya, teman Prodia ya. Jadi dikutip dari buku Explore Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan jilid 3 ya. Cinta tanah air adalah perasaan dan sikap yang timbul dari dalam sanubari seorang warga negara untuk bisa mengabdi, memelihara, membela dan melindungi tanah airnya dari ancaman dan juga gangguan. Nah, rasa cinta tanah air juga bisa dimaknai sebagai rasa kebanggaan ya, rasa memiliki, rasa menghargai dan rasa menghormati serta loyalitas seorang individu pada negara yang menjadi tempat tinggalnya. Dan makna cinta tanah air ini juga identik dengan makna nasionalisme. Secara umum, nasionalisme bermakna sebagai perasaan cinta tanah air tanpa memandang rendah bangsa atau negara lain. Dan ada beberapa contoh ya cinta tanah air. Yang pertama adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Kemudian menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras dan juga golongan ekonomi ya, sosial ekonomi ya, dan juga menghargai karya seni serta budaya nasional dan juga melestarikan budaya bangsa.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 di mana saja siaran Pro 2 di Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
5: Makan hati merupakan

0: Halo teman Pro2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Surabaya FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Ada banyak contoh ya bagaimana untuk mewujudkan cinta tanah air ya. Kita juga bisa dengan mempelajari dan menghargai sejarah perjuangan dari para pahlawan. Kemudian dengan melaksanakan upacara dan peringatan Hari Besar Nasional seperti upacara kemerdekaan, upacara Sumpah Pemuda dan juga yang lainnya. Dan selain itu dengan menyanyikan lagu kebangsaan setiap upacara bendera dan peringatan Hari Besar Nasional, itu juga merupakan salah satu bentuk cinta tanah air ya. Kemudian menghormati simbol-simbol negara seperti burung Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lainnya. Selain itu dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Ini penting sekali ya teman Pro 2, tentu saja agar kita bisa meningkatkan perekonomian dalam negeri dengan membeli produk sendiri ya, lokal dari dalam negeri kita.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Oleh teman berdua, makasih banget ya buat kamu yang udah komentar seputar tema kita hari ini ya. Lebih penting mana? Kerja sesuai passion atau kerja yang bisa bayar semua kebutuhan dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi buat Lingga. Katanya mending cari yang pasti aja deh buat bayar cicilan daripada ngejar passion tapi perut lapar. Oke. Ada lagi dari Kresna. Passion itu bonus sih Kak, tapi gaji gede itu keharusan banget biar pagi-pagi aku tetap ceria tanpa beban tagihan. Terus ada lagi dari Meka ya. Jujur li aku sedih banget nih Kak, tiap pagi harus berangkat kerja yang bukan passion demi bisa bayar makan. Ada Zahra juga katanya, mau passion atau bukan yang penting dompet tetap tebal dan hati senang terus Kak. Oke. Terus aku juga pengen sapa ini ya. Ada dari siapa ini ya, sebentar. Ada dari Bu RT2 Permata Harmoni ya, katanya kerja dengan sesuai passion aja deh. Cari tempat yang ternyaman Kak, gaji nomor 2. Yang penting tuh lingkungan kerjanya support dan juga bikin nyaman, jadi betah kerjanya. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah komentar hari ini.

0: jam segini, kerjaan masih numpuk, mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Iya teman Pro 2, kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, harus segera diakhiri. Thank you banget buat kebersamaannya. Nanti habis ini bakal ada Feni yang temani kamu di Pro 2 Hitus dan juga Santai Siang ya. Dan ketemu lagi bareng aku Siska di Rabu ya teman Pro 2. Rabu pagi, aku pamit undur diri dulu. Have a great day and bye-bye.

0: 0327312222 X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 47 Purwokerto, inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Jelang Porprov Jateng 2026, atlet panahan Purbalingga Rizky Azizi terus jalani latihan intens. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Fitri Hasana.
1: Rizky Azizi Febri Cahyono menyatakan kesiapannya untuk berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah yang bakal digelar pada akhir bulan Oktober 2026 di Semarang Raya. Rizky menjadi salah satu dari 6 atlet panahan kontingen Purbalingga yang siap bertarung di Porprov Jateng 2026. Pada ajang Porprov Jateng 2026 nanti, pengurus cabang olahraga panahan Purbalingga menerjunkan total 6 atlet yang terbagi ke dalam 3 divisi, yakni 1 atlet di divisi Barebow, 1 atlet di divisi standar nasional, dan 4 atlet di divisi recurve. Rizky mengatakan dirinya diproyeksikan tampil di divisi recurve yang menyediakan 4 nomor pertandingan, yakni kualifikasi, eliminasi individu, beregu, dan mixed team. Dijelaskan Rizky, karena setiap atlet dibatasi untuk mengikuti maksimal 3 nomor, ia akan mengikuti pada 3 nomor, yaitu kualifikasi, eliminasi individu, dan beregu. Menjelang Porprov Jateng 2026, Rizky mengaku telah menjalani latihan intensif selama 1 tahun terakhir dengan fokus utama penguatan fisik dan mental, yakni rutin melakukan meditasi selama 15 hingga 20 menit setiap hari untuk menjaga ketenangan dan konsentrasi. Latihan teknik serta aktif mengikuti sparring di berbagai daerah seperti Purbalingga, Banyumas, hingga Yogyakarta untuk mengasah mental bertanding. Rizky berharap target memperoleh 2 medali emas sesuai target yang diberikan oleh KONI Purbalingga dapat ia raih. Ia juga mengharapkan berhasil sukses di ajang Porprov agar bisa membuka jalan untuk mengikuti seleksi Pelatda menuju Prapon. Rizky juga berterima kasih kepada KONI Purbalingga yang memberikan dukungan, salah satunya pengadaan beberapa spare part panahan seperti plunger baiter, outknock baiter, serta spinning jet 6.
2: Kalau di rumah itu ada jarak dari 5 meter sampai ke 30, itu di samping rumah, itu kan aman karena ada pembatasnya. Kalau ingin lebih jauh itu ada lapangan terdekat itu sudah di steril lah sebelum latihan. Kasih lebih intensnya itu 1 tahun terakhir ini. Porprovnya itu bulan Oktober, bulan depan. Lebih baik lagi, terus bisa bawa pulang 2 emas karena ditargetkan 2 emas dari KONI Purbalingga. Pesan dari KONI itu kemarin latihannya disuruh lebih intens, terus diperbanyak lagi buat sparingan.

0: Ski menambahkan, menjelang Porprov akhir Oktober, ia bersama 5 atlet panahan Purbalingga lainnya akan menjalani pemusatan latihan mulai 1 Oktober besok bersama pelatih dan asisten pelatih yang difasilitasi KONI Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Teman Prodo, itu dia info Prodo edisi siang hari ini di hari Senin tanggal 21 September tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
2: Terima kasih sudah dengerin info Prodo yang dipersembahkan oleh Prodo FM.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten,

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Hai teman Pro 2, selamat siang. Pagi menjelang siang ya, tapi udah panas banget di luar kayak siang hari. Semoga kamu semakin tetap semangat ya, dan semakin semangat terus bahagia, biar makin bahagia di hari Senin ini ya. Bakalan ada Feni yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Kayak kemarin hari Minggu, kamu boleh banget request lagu kesukaan kamu ya, 3 lagu Indo dan 2 lagu manca sekaligus. Langsung aja ke semua sosial medianya Pro 2 ya, boleh ke WhatsApp 081-327-312222 atau Instagram juga boleh banget di @RRIPro2PWT. Yuk buruan yuk, cus, biar hari Senin kamu ini gak lemes-lemes lagi walaupun akhir bulan ya. Walaupun banyak kerjaan mungkin menumpuk akhir bulan, terus juga kayaknya isi rekening udah sekarat banget, bikin kamu letih, lemah, lesu ya. Biar gak letih, lemah, lesu, lunglai, langsung aja request sekarang juga ya, biar mood kamu makin enak gitu dibawain sampai nanti malam ya. Kamu boleh dengerin lagu requestan kamu dan juga request lagu kesukaan kamu apapun itu. Langsung aja nanti aku langsung puterin semua lagu kamu ya, sampai nanti sebelum jam 12 memproduk, karena biasanya sebelum jam 12 nih slotnya udah penuh banget ya, banyak banget rombongan yang pengen request. Nah ini sebagai pembuka di Pro 2 Hitlist kali ini, aku pengen kasih kamu satu lagu baru ya dari Mingse sama Akbar Calai nih. Kalau kemarin nih lagi rame banget sama lagunya yang Astaga Bercanda, tapi ini lagu barunya lagi nih, ada yang judulnya Kok Masih Rindu, spesial buat kamu.

Halo, aku Tina dari tim media Comot ingin mengucapkan selamat Hari Radio. Terus mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan menemani setiap cerita. Karena suara yang baik selalu menemukan jalannya ke hati.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produa Hit
1: List. All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Oke teman Produa, let's go ya. Sekarang yang saatnya kita bacain yang udah join dan request di semua media sosialnya Produa ya. Kalau biasanya nih aku mengawali Produa Hitlist dengan membaca yang udah join di WhatsApp, tapi sekarang mau berbeda. Aku pengen bacain yang ada di Instagram dulu, karena di Instagram ternyata udah menumpuk banget ya. Ada dari Zani_, ada juga dari Arumpuspita08, ada Farisa Naura juga, ada Likyu23 ya, yang katanya pengen request lagunya Nabila Taqiyah yang cegil. Oke siap, abis itu ada lagi nih, gak kalah banyak lagi yang di request ya. Siapa lagi kalau bukan lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Ada dari Berminar FM, ada terus dari Elis_, ada Ria_Wower, terus juga ada https.les, terus ada dari Asri Rena yang katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor yang terbaru, judulnya Selesai Kak, siap aku masukin ya ke playlist yang Produa. Habis itu ada dari Zatia Vinovic yang suka banget ya request lagunya Liodrian Teganya Kau juga, bahkan aku masukin juga ke playlistnya Produa. Habis itu ada dari Indotbluan1 dan juga Dewi Kurnia 53 nih yang katanya pengen request lagunya Fajar Nur 8, dan juga Dewi Kurnia ini pengen request lagu mancanya Taylor Swift aja kak yang terbaru, siap. Semuanya udah aku masukin ke playlist ya teman Produa ya, sabar, bakal aku puterin satu-satu. Kali ini aku mau puterin dari lagu yang terbanyak di request dulu ya di WhatsApp, di Instagram setiap harinya. Aku bakal puterin lagunya Sabrina Leonor, ada Selesai.

0: Madu enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu enak Pure Honey 100% madu asli. Madu enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Loh, kok email gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
4: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Sama Produa lanjut lagi ya, kita bacain kalau tadi nih di Instagram udah menumpuk ya, udah aku baca-bacain, sekarang aku juga mau beralih ke WhatsApp-nya Produa karena juga udah banyak yang request di situ ya. Ada dari siapa nih, 0407. Katanya, hai kakak selamat pagi, happy Monday, aku Mines atau Minace ini. Mau request lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto dong yang Sumpah Mati. Terima kasih banyak katanya, sama-sama Mines. Happy Monday juga buat kamu, semoga Senin kamu selalu bahagia dan semangat ya. Ada juga nih dari Rike. Pagi kak, saya Rike dari fanbase-nya Sabrina, katanya pengen request lagunya Sabrina Leonor yang Selesai Dong. Oke, tadi Sabrina Leonornya udah diputerin ya untuk Rike ya, karena di Instagram juga banyak banget yang request. Semoga kamu dari tadi udah stay tune ya di 99 FM, jadi kamu udah dengerin lagu kesukaan kamu. Ada juga dari Arkanjela nih yang katanya pengen request lagunya Lani yang XXL dong. Ini udah kayak ini ya ukuran celana aku, enggak deh, enggak bohong, enggak sebesar itu juga ya teman Produa ya. Oke Arkanjela, aku udah masukin lagu requestan kamu juga ya ke playlistnya Produa. Kali ini ada dari Sampang nih, ada Desi yang requestnya banyak ya, Rombongan ini. Siang kak, aku mau request lagunya Rosa, Aku Baik-Baik Aja, terus juga lagunya Raim Laude yang Dunia Yang Nanti, terus pengen lagunya Salpiadi yang Foto Kita Blur, abis itu ada lagunya BTS yang Into The Sun, terus pengen lagunya What If I Call-nya Alex Crichton nih. Salamnya untuk teman setia Produa aja, semangat siarannya, terima kasih Desi, semoga kamu juga semangat dan dilancarkan semua urusan kamu di Senin hari ini ya. Makasih banyak buat semua yang udah request, kali ini aku bakalan langsung puterin aja lagu request dari Selena Grace featuring Andi Rianto nih, ada Sumpah Mati.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Teman Produa, kali ini aku mau bacain info nih dari Anderson .Paak dan juga Korde yang secara resmi merilis single perdananya yang berjudul A Good Day sebagai bagian dari proyek kolaborasi besar mereka. Dan lagu ini merupakan pembuka nih untuk album bertajuk Ivy is the Crown yang dijadwalkan meluncur di tanggal 23 Oktober besok ya. Dengan mengusung nuansa yang sangat cerah dan juga penuh energi positif, lagu ini secara kreatif ini menggunakan sampel dari karya klasik legendaris milik Bill Withers ya, yang berjudul Lovely Day. Perilisan lagu ini juga dibarengi dengan video musik yang digarap secara bagus dan apik banget ya sama sutradara kenamaan Dave Meyers. Daya tarik visual dalam video ini ya semakin kuat lagi berkat kehadiran ada aktris Jennifer Freeman nih yang tampil sebagai pemeran utamanya. Dan kehadiran single ini juga tentunya jadi langkah awal ya yang solid untuk Anderson .Paak dan juga Korde dalam memperkenalkan identitas musik kolaboratif mereka kepada para penggemar di seluruh dunia.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Malanca merupakan tradisi adu betis yang dilakukan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan. Malanca berasal dari kata lanca yang berarti menyepak menggunakan tulang kering. Sementara itu, sasarannya adalah ganca-ganca atau bagian kaki di atas tumit. Biasanya tradisi ini dilakukan setahun sekali pada bulan Agustus setelah panen, sekaligus sebagai perayaan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Permainan adu betis ini akan dibagi ke dalam dua tim, yang setiap timnya terdiri dari dua anggota. Dua dari masing-masing tim inilah yang nantinya akan menjadi penendang dan pemasang kuda-kuda agar tidak mudah dijatuhkan lawan. Tradisi ini bukanlah sebuah kompetisi, melainkan hanya bertujuan untuk mengetahui kekuatan setiap pemain, serta untuk mengingat jasa leluhur yang telah menjaga kerajaan Bone.
3: Ini Indonesia.

Teman Produa lanjut lagi ya, bacain request yang masuk. Kalau tadi di WhatsApp udah, di Instagram udah. Sekarang kita ke live TikTok. Karena aku juga lagi live streaming ya di live di TikTok ya di @RRIPRO2PWT. Sebelum bacain request yang banyak banget udah masuk ya, ini kali ini aku mau sapa-sapa dulu deh. Ada Caca Marica, hey hey, seperti biasa. Ada juga dari akun berdua ya, terus juga ada dari Hilda Atika, seperti biasa juara satu untuk ikut live-nya. Ada Mas Bray juga ya, lama sekali tidak berjumpa di live Mas Bray. Ada dari Emana Hamid, RRI Pro 2, salam sehat. Amin, salam sehat juga untuk Mas Emana Hamid. Habis itu ada dari ALV nih yang juga join ya di live TikToknya Pro 2. Untuk request lagu seperti biasa, Hilda nih pengen lagunya Fajar Nur yang 8. Terus katanya tadi kayaknya pengen yang apa tuh, Vanessa Z ya yang menjauh. Terus Caca Marica hey hey pengen lagunya Justin Bieber yang apa aja ya, karena aku lagi suka banget lagunya Justin sama Nicki Minaj yang Beauty and the Beast ya. Jadi aku pasanginnya itu aja lah ya Ca ya, nggak apa-apa ya, kamu juga suka kan pasti ya. Terus Caca juga pengen request lagunya 360 yang Kutelah Dewasa sama lagunya For Revenge Serana. Biasalah itu kan lagu kebangsaannya Caca memang. Habis itu ada dari ALV ya yang katanya pengen request lagunya Dua Lipa yang Training Season. Oke. Karena ini sudah banyak request yang masuk ya, biar semuanya kebagian keputar semua. Aku bakal langsung putar aja deh, jangan kebanyakan ngomong, takutnya kalian pada nungguin ya. Mana laguku kah, mana laguku nih? Ada dari Fajar Nur yang 8.

0: pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, aku masih live ya di TikToknya Produa di @rriproduapwt nih, dan banyak banget yang request lagi. Tapi sebelum aku bacain requestannya, seperti biasa aku mau sapa-sapa lagi yang baru join dan masih join ya di live TikToknya Produa. Ada dari Alvino nih udah join, ada dari Pisces Girl juga tadi ya udah join. Kayaknya sih masih ya, semoga masih join ya sampai sekarang. Ada Mbak Yeni, halo selamat siang Mbak Yeni, katanya mau madang di situ. Oke, selamat makan ya sambil dengerin Produa, kayaknya enak banget ya. Ada juga dari Tommy, ada Hilda Tika yang masih join juga ya. Abis itu ada dari siapa lagi nih? Ada dari susah banget pokoknya namanya dah. Ada Juragan Salah Salak Pondoh tuh, jadi pengen makan salak nggak sih siang-siang ini. Ada juga dari anak sekolah ya, ada dari Nata juga yang udah join di TikToknya Produa. Kali ini aku mau bacain request yang masuk ya. Kalau Alvino nih pengen banget request lagunya 420 yang Mangu aja deh. Oke, baiklah. Ada juga dari Just NKBD nih yang pengen request lagunya Rimar Waktu dan Perhatian. Waktu dan Perhatian ya. Oke. Habis itu ada dari siapa lagi nih? Dari Pisces Girl apa ya tadi ya kalau enggak salah ya, request lagunya Raja yang Cinderella. Itu Nata juga request lagu itu katanya. Oke. Kalau gitu aku langsung puterin deh ya nih lagu requestan dari Alvino yang katanya lagi enggak mood gitu. Nih aku kasih nih biar kamu mood ya hari ini ya. Lagu dari 420 nih, Mangu buat kamu.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bee Pollen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Sama Pro 2, aduh sayang banget ya, ini udah hampir jam 12 nih buat kamu yang mungkin tadi telat ya request ataupun lagu requestannya gak sempat untuk diputerin. Mohon maaf banget karena Pro 2 hitlistnya harus udahan dulu nih menjelang jam 12 ya. Tapi tenang aja, buat kamu yang pengen seru-seruan lagi di Pro 2 Hitlist, tenang aja setiap hari ada kok, dari hari Senin sampai Minggu ya di jam 10 sampai jam 12. Buat kamu yang masih pengen ditemenin sama Feni, tenang aja siang-siang nanti aku bakalan stay tune terus ya sama kamu di Santai Siang dari jam 12 sampai jam 3 sore. Aku bakal kasih kamu info-info terupdate diselingi sama lagu-lagu yang udah disusun sama music director kita ada Siska Kurnia juga. So buat kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dua Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan

Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab di balik sebuah keputusan politik seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat siang. Masih bersama Fendi ya, tapi kali ini bukan di Pro2 Hitlist. Sekarang kita udah bergeser ya, karena udah siang hari. Jadi kita ke Santai Siang yang bakal temenin kamu nih sampai jam 3 sore nih. Di jam 12-an ini ya, sampai jam 3 nanti aku bakal kasih kamu info-info menarik dan juga terupdate ya, dari dunia kuliner ya, terus juga ada dari dunia olahraga sampai dunia hiburan. Ada film dan juga musik yang bakalan aku rangkum untuk kamu, terus juga diselingin sama lagu-lagu yang pastinya seru-seru juga ya, up to date juga, yang udah disusun sama music director kita, ada Siska Kurnia. So buat kamu yang penasaran ya, ada info update apa siang hari ini ya, tentang dunia kuliner, olahraga, dan juga dari dunia film dan juga musik ya, makanya pantengin terus, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kali ini kita ke satu lagu dulu nih, dari Rizky Febian, Ku Rindu Ibu.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Pro 2 FM.

0: Kami dari Visip Unsut Radio mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
2: Jangan lupa buat selalu dengerin radio tiap hari.
0: Semoga pendengar radio di seluruh dunia semakin bertambah.
3: Dan semoga radio terus menginspirasi dan juga selalu memberikan informasi yang up to date.

0: Santai siang.
1: Teman Prodo ngomongin tentang dunia kuliner ya. Ini ada salah satu daftar makanan yang sebaiknya ini gak dimakan waktu kamu lagi minum kopi. Jadi kebiasaan minum kopi ini saat sarapan ya, apalagi ini memang sangat populer banget di masyarakat. Tapi perlu diperhatiin juga kalau misalnya ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya ini jangan dikonsumsi secara bersamaan demi menjaga kesehatan pencernaan kamu. Ada buah sitrus ya, seperti jeruk atau lemon, ini merupakan salah satu yang perlu dihindari karena sifat asamnya yang serupa dengan kopi. Kalau misalnya dikonsumsi berbarengan dengan kopi, kombinasi tersebut beresiko bisa memicu masalah lambung, seperti asam lambungnya bakal naik ya, terus mual seperti biasa ya, mahnya kambuh, serta sensasi terbakar pada dada, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit reflux gastroesofageal. Dan selain buah asam ya, konsumsi gorengan bersama dengan kopi juga kurang disarankan nih buat bapak-bapak yang sukanya ngopi sambil makan gorengan, karena kandungan lemak dan juga natriumnya ini tinggi banget, jadi memperburuk kondisi kesehatan jantung serta meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Produk olahan susu pun masuk nih ke dalam daftar perhatian karena kafein dalam kopi diketahui bisa menghambat proses penyerapan kalsium oleh tubuh secara maksimal. Akibatnya kalsium ini seharusnya bermanfaat ya buat tulang, nih justru bisa terbuang melalui urin dan berpotensi meningkatkan resiko penyakit osteoporosis maupun batu ginjal dalam jangka panjang.

0: Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Santai siang.
1: Sama berdua lanjut lagi ya, masih dari dunia kuliner nih. Ada info tentang makanan yang disukain sama ciwi-ciwi ya, apalagi kalau bukan seblak nih ya. Ada Jawa Barat yang menguasai warung seblak di Indonesia. Jadi dominasi Jawa Barat ini terlihat kuat ya dalam daftar ini, dengan 8 dari 10 wilayah teratas berasal dari provinsi tersebut. 3 wilayah teratas ya, ada Bogor, ada Kota Bandung juga, sama Kabupaten Bandung nih, masing-masing sudah memiliki lebih dari 1000 tempat makan seblak. Berdasarkan data dari poidata.io per Agustus 2026. Dan Jakarta Timur ini jadi satu-satunya wilayah DKI Jakarta yang menembus 10 besar. Sementara ada Tangerang nih yang menjadi satu-satunya wakil dari Banten. Ya, aku bakal bacain 1 sampai 10 ya. Dari pertama, juara pertama ini ada Bogor dengan jumlah tempat makan seblak nih 1147. Terus lanjut lagi ke Kota Bandung, ada 1097 tempat makan seblak. Ada Bandung di nomor 3 dengan 1064. Bekasi di nomor 4 dengan 911, terus juga Tangerang di 685. Di nomor selanjutnya ada Cirebon dengan 641 tempat makan seblak, terus juga Bekasi di 595 dan juga Karawang di 573. Terus juga lanjut lagi ya, dari Jawa Barat lagi ada Tasikmalaya dengan 572, dan terakhir ada Jakarta Timur dengan 533 jumlah tempat makan seblak. Aduh, jadi pengen makan seblak gak sih lihat berita begini?

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
3: Oh.

0: Santai siang.
1: Sama Prodoa kali ini ada kuliner dari Semarang nih yang punya kuliner ikonik ya, selain lumpia dan juga bandeng presto, yaitu ada tahu gimbal. Nama gimbal sendiri ini bukan merujuk pada rambut manusia ya, tapi tentang bakwan udang yang digoreng sampai bentuknya nih acak-acakan gitu, kayak rambut kusut. Dan hidangan ini berisi kombinasi lengkap mulai dari tahu goreng, terus ada lontong juga, ada toge, ada telur, sampai irisan kol segar. Semua bahan tersebut kemudian disiram ya dengan saus kacang yang dicampur sama petis sehingga menciptakan perpaduan rasa yang gurih banget. Dan keberadaan kuliner ini sangat mudah ditemukan ya di berbagai sudut kota karena harganya juga terjangkau dan porsinya yang memuaskan banyak banget. Dan fenomena unik ini terjadi di sekitar Taman Indonesia Kaya di mana banyak penjual menggunakan nama serupa nih, kayak misalnya ada Haji Edi, ada Pak Edi asli, demi mengklaim keaslian resep turun temurun. Tapi walaupun sulit dipastikan siapa pelopor pertamanya, nama Edi ini telah menjadi semacam identitas dagang yang sangat melekat di mata para pemburu kuliner di Semarang sana. Dan terlepas dari perdebatan soal siapa yang paling asli ya, tahu gimbal ini tetap jadi bagian yang gak bisa dipisahkan dari wisata rasa di kota Semarang. Dan pengunjung biasanya gak terlalu memusingkan nih merek tertentu mana yang asli ya, karena daya tarik utamanya ya tetap pada teksturnya, terus juga rasa tahu gimbal yang renyah dan juga cita rasa yang sausnya yang khas itu.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.

0: telah panen sekaligus sebagai perayaan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Permainan adu betis ini akan dibagi ke dalam dua tim, yang setiap timnya terdiri dari dua anggota. Dua dari masing-masing tim inilah yang nantinya akan menjadi penendang dan pemasang kuda-kuda agar tidak mudah dijatuhkan lawan. Tradisi ini bukanlah sebuah kompetisi, melainkan hanya bertujuan untuk mengetahui kekuatan setiap pemain, serta untuk mengingat jasa leluhur yang telah menjaga kerajaan Bone.
1: Ini Indonesia.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Teman Pro 2 masuk ke dunia olahraga ya. Ini ada kabar dari atlet MMA Indonesia nih bernama Valencia Fahira Hotmauli yang baru aja memberikan kontribusi nyata dengan meraih medali perunggu di ajang Asian Games 2026 dan tampil di nomor 54 kg putri ya di hari Senin siang. Valencia ini harus mengakui keunggulan wakil dari Thailand dengan skor 0-3 dalam laga semifinal yang cukup berat juga. Walaupun langkahnya buat menuju babak final terhenti, tapi tambahan medali ini tentunya membuat koleksi tim merah putih sekarang berjumlah 7 keping ya, yang terdiri dari 1 perak serta 6 perunggu, dan pencapaian ini tetap patut diapresiasi banget di tengah persaingan ketat atlet top tingkat Asia yang semakin kompetitif lagi. Selain dari cabang MMA, ada medali perunggu juga nih yang berhasil didapatkan sama Eugenia Diva Widodo lewat cabang wushu di nomor women's changchuan di hari yang sama juga. Sampai saat ini kontingen Indonesia ini masih berjuang untuk mengamankan medali emas perdana karena posisi Indonesia masih berada di tingkat 12 klasemen sementara ya, dan peluang untuk menambah pundi-pundi medali ini masih terbuka lebar karena ada sekitar 15 cabang olahraga yang melibatkan atlet tanah air masih bertanding di wilayah Aichi, ada juga Tokyo sampai ke Gifu. Di lingkup Asia Tenggara sendiri, baru Myanmar nih yang tercatat udah berhasil pecah telur dengan mengantongi medali emas sejauh ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dia disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Santai siang.
1: Lanjut lagi ya teman berdua, kali ini ada legenda sepak bola Indonesia nih, ada Ponario Astaman yang menaruh harapan besar ya supaya skuad Garuda ini bisa tampil habis-habisan demi meraih gelar juara di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 besok. Dan Ponario ini menilai kalau misalnya mengenakan seragam merah putih ini merupakan tanggung jawab yang gak mudah ya, sehingga para pemain ini butuh motivasi ekstra untuk memberikan hasil yang terbaik. Dan turnamen ini memang udah sangat ditunggu dan juga dinantikan oleh publik sepak bola tanah air, karena semua orang ini pengen melihat tim nasional tampil dengan kekuatan penuh demi menuntaskan target juara. Dalam kompetisi yang berlangsung mulai akhir September ini, di Indonesia tergabung di grup A ya, barengan sama Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh, di bawah asuhan pelatih John Hartman. Walaupun tim ini nggak akan diperkuat oleh Kapten Jai Ijaz, tapi yang lagi mengalami cedera ya, tapi kedalaman skuad ini dibilang masih cukup solid juga kok, dan masih ada pilihan pemain berkualitas lain seperti ada Justin Hubner, terus juga ada Elkan Baget, sampai ada Kevin Dix yang siap mengawal lini belakang biar target mengangkat trofi ini bisa benar-benar terwujud kali ini.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
3: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Iya, santai siang. Santai siang.
1: Teman Pro 2 kali ini ada dari FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Ada Dean James nih yang sudah dipastikan bakal memperkuat timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung dari akhir September sampai awal Oktober besok. Ada bek kiri Go Ahead Eagles ini memberikan konfirmasi setelah menjalani pertandingan di Liga Belanda melawan NEC Nijmegen ya baru-baru ini, dan pemain kelahiran Leiden itu merasa sangat antusias karena sebelumnya sempat absen di dua agenda penting, yaitu ada FIFA Series dan juga FIFA Match Day di bulan Juni lalu, sehingga kembalinya dia ke skuad Garuda tentunya jadi momen yang sangat ditunggu-tunggu juga. Alasan utama yang bikin Dean James ini merasa bangga adalah kesempatan untuk mewakili sekitar 280 juta penduduk Indonesia nih yang menurutnya punya kebanggaan luar biasa dan juga sulit digambarkan lewat kata-kata. Kenangan indah saat bermain di Jakarta sebelumnya ini juga bikin dia semakin semangat ya untuk memberikan hasil terbaik bagi tim nasional. Perjuangan awal timnas Indonesia dalam turnamen ini bakalan dimulai dengan menghadapi Singapura di Stadion Gelora Bung Karno di hari Jumat besok, dan juga target kemenangan jadi fokus utama yang pengen banget dia capai.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asiknya Pol Yakin.
2: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. And then they would choose.

0: the room. But then there were two.
1: Masuk ke dunia hiburan ya, entertainment teman produ. Kali ini ada dari dunia film nih, ada musik untuk serial Harry Potter yang bakalan datang nih, dipastikan bakal punya nuansa yang beda banget ya. Karena sekarang nih Hans Zimmer yang pegang kendali sebagai komposer nih udah mempersiapkan dengan baik, dan walaupun harus meneruskan jejak John Williams yang udah sangat ikonik lewat karya seperti Hedwig Tem, terus juga ada Hans Zimmer ini memilih untuk gak sekedar niru gaya musik versi filmnya aja, tapi komposer kondang yang juga ngerjain musik Interstellar sama Dune ini mengaku ngerasa tertekan tapi tetap berkomitmen kok untuk menghadirkan musik yang orisinal dan juga punya ciri khas sendiri untuk menggambarkan dunia sihir Hogwarts versi serial televisi ini. Dan serial tersebut rencananya nih bakal mulai tayang ya di momen Natal tahun 2026, akhir tahun nanti, dengan total 8 episode untuk musim pertamanya. Cerita di musim perdana ini fokus mengangkat kisah dari buku pertama, yaitu ada Harry Potter and the Philosopher's Stone, lengkap dengan momen ikonik mulai dari upacara seleksi asrama sampai ada petualangan nyari batu bertuah juga. Selain udah merilis trailer untuk musim pertama, tapi proyek ini juga udah mendapatkan lampu hijau ya untuk lanjut ke musim kedua yang bakal mengadaptasi cerita The Chamber of Secret. Jadi perjalanan Harry, terus juga ada Ron, ada Hermione juga di layar kaca dipastikan bakal berlangsung cukup panjang.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
3: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
4: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
3: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
3: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
4: No.

0: Kenalin, kami dari Lisprouts.id mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
0: Yesus selalu kepada RRI. Semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
2: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
1: Sekali di udara,

0: Santai siang.
1: Teman Pro2 lanjut lagi ya dari dunia film nih. Ada kabar gembira datang untuk para penggemar film zombie karena ada Brad Pitt. Ya dipastikan bakal balik lagi untuk membintangi sequel WWZ ya, World War Z, yang udah lama banget ditunggu. Gak cuma Brad Pitt sebagai tokoh utama aja, tapi Brad Pitt ini juga mengambil peran di balik layar sehingga sebagai produser bersama tim dari Plan B juga. Kursi sutradara kali ini bakal diisi sama ada Edward Berger yang sebelumnya ini sukses menggarap film All Quiet on the Western Front, sedangkan naskahnya ini dipercayakan ke Dennis Kelly sendiri. Walaupun pengumuman ini udah bikin heboh ya, tapi detail soal jalan cerita sequel ini kabarnya masih disimpan rapat-rapat yang gak di-spill dulu untuk kejutan juga buat para penonton. Perjalanan untuk mewujudkan sequel ini memang gak gampang dan juga penuh liku-liku ya. Sejak film pertamanya ini rilis di tahun 2013 kemarin, sempat ada rencana kerjasama dengan adanya David Fincher nih yang akhirnya batal di tahun 2019, tapi sampai akhirnya pihak Paramount secara resmi memulai pengembangan aktif proyek ini di awal April 2026. Kesuksesan besar film pertamanya nih berhasil meraup pendapatan lebih dari $540 juta Amerika, memang bikin ekspektasi untuk kelanjutannya nih jadi tinggi banget ya, mengingat WWZ ini memang masih memegang rekor sebagai film bertema zombie dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Dan kehadiran sequel ini diharapkan bisa mengulang prestasi yang sama ya, atau bahkan lebih keren lagi.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayangnya Tel Pro 2 kok asiknya Pol Yakin.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh, alah deh. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Santai siang. Teman Prodo, info terakhir dari dunia entertainment nih. Ada Big Bang ya yang mau menggelar konser. Jadi antusiasme luar biasa dari para penggemarnya akhirnya membuat para pihak penyelenggara ini menambah jadwal konser Big Bang di Jakarta menjadi 2 hari berturut-turut. Dan pertunjukannya awalnya direncanakan nih cuma sehari ya. Sekarang nih dijadwalkan bakalan berlangsung di tanggal 16 dan juga 17 Januari 2027 di Jakarta International Stadium atau JIS. Dan keputusan ini diambil setelah seluruh tiket untuk hari pertama ini ludes terjual dalam waktu singkat lewat berbagai tahap penjualan yang sangat kompetitif. Untuk jadwal tambahan di hari kedua sendiri, sesi pembelian tiket nih khusus pemilik keanggotaan resmi ya dibuka mulai tanggal 21 September hari ini, sedangkan bagi masyarakat umum baru bisa mengakses penjualan tiket di tanggal 24 September besok melalui situs resmi yang sudah disediakan. Konser bertajuk X Cosmos ini tentunya jadi momen yang sangat spesial ya, karena jadi perayaan 2 dekade perjalanan Big Bang sekaligus tur perdana mereka nih setelah absen selama 9 tahun dari panggung dunia. Grup yang saat ini aktif dengan formasi trio ya, dengan GD-nya, terus Taeyang dan juga Daesung, ini nih hadir membawa kemeriahan tur global mereka ke hadapan penonton di Indonesia dengan beragam pilihan kategori tiket yang tersedia. Harga tiket yang ditawarkan pun cukup bervariasi nih, mulai dari kategori paling murah nih seharga 1,55 juta rupiah aja sampai paket Ultimate VIP yang mencapai 6,5 juta rupiah sebelum tambahan pajak dan juga biaya admin tentunya. Walaupun hadir dengan formasi baru, tapi antusias tetap gak bisa terbendung ya, karena Jakarta ini masuk ke dalam daftar kota besar dunia yang terpilih untuk disambangi dalam rangkaian tur panjang yang udah ditunggu-tunggu dari kemarin.

0: jam segini, kerjaan masih numpuk, mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Santai siang. Teman Prodo, gak kerasa ya, ini udah hampir jam 3. Itu artinya untuk santai siang sesi pertama bareng sama aku harus udahan dulu. Tapi tenang aja buat kamu yang masih pengen ditemenin di siang-siang ini ya, di santai siang. Nanti bakalan lanjut lagi di santai siang sesi terakhir barengan sama kakak Dosan Pradana ya, yang udah siap dan ready banget buat menghibur kalian semua. Dan ketemu sama aku lagi nanti hari Kamis ya, Kamis malam. Besok aku libur dulu 2 hari ya. Jangan kemana-mana ya teman Prodo ya. Stay tune terus pokoknya di 99 Prodo FM Purwokerto. Teman terbaik kamu, aku harus pamitan dulu, see you and bye-bye. Ketemu lagi hari Kamis, 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Pro2
1: FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT
1: Pro2 FM
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital
1: Pro2 FM Pro2.

99 Prodio FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Prodio. Balik lagi di Santai Siang sesi terakhir bareng sama aku Dosang Pradana. Sampai jam 4 aja aku bakal temani kamu ya. Tentunya ada beberapa informasi menarik dan juga lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu yang aduh lah, sangat dinantikan karena panas banget, jadi berharap senja segera hadir ya. Oke, sambil cari yang adem-adem mungkin ya. Biasanya kalau jam-jam segini tuh nyarinya tempat yang adem, yang gak terlalu bising. Apalagi suara-suara kenal pot brong yang kadang bikin emosinya berasa lagi diuji ya. Gak apa-apa, itu emang hal yang wajar. Setiap hari pasti ada aja ujian yang hadir dalam hidup ya. Tapi tenang, aku gak bakal nguji kamu. Justru aku bakal ngajakin kamu buat yang happy-happy. Dengerin lagu yang satu ini dari Adele.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman-teman Pro 2 suka dengerin lagu yang ini?

2 Purwokerto hanya muterin lagu-lagu hits untuk kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.

tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

Santai siang. Teman Pro 2, aku punya informasi dari Ed Sheeran ya, yang setelah beberapa hari memilih tidak banyak berkomentar, Ed Sheeran ini akhirnya buka suara ya mengenai kontroversi yang melibatkan Michael Moore dan juga Loop Tour-nya dalam konsernya di Lincoln Financial Field, Philadelphia pada Sabtu 19 September 2026. Jadi Ed Sheeran juga meminta maaf kepada penonton atas cara dirinya menangani situasi tersebut, dan ia mengaku telah menghadapi sejumlah keputusan sulit ya, dan menyadari bahwa dirinya juga melakukan kesalahan. Jadi dalam pernyataan sebelum konser dimulai, Ed Sheeran ini menyebut kalau serangan Hamas terhadap Israel pada Oktober 2023 ini memang sangat sesuatu yang mengerikan. Namun ia juga secara tegas menyebut situasi yang terjadi di Gaza sebagai katastrofik and unjustifiable ya. Dan ya, bisa dikatakan sebuah bencana besar dan tidak dapat dibenarkan, serta menyoroti apa yang disebutnya sebagai ketidakadilan sistematik di tepi barat. Penyanyi asal Inggris juga mengatakan ya, selama ini ia ingin konsernya menjadi ruang untuk persatuan dan kemanusiaan, bukan forum politik. Tetapi persoalan itu telah membuatnya merasa perlu menyampaikan pandangannya.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Eh, wayangnya nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2. Qui tanto
0: Lagu Ambiar di Pro 2.

Santai siang. Teman Pro 2 kabar duka datang dari dunia pop punk, Chad Gilbert, gitaris sekaligus salah satu anggota utama New Found Glory, meninggal dunia pada hari Minggu pagi 20 September 2026 di usia ke-45 tahun. Ia disebut meninggal dengan tenang dalam tidurnya setelah menjalani perjuangan panjang melawan kanker. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh keluarga dan juga rekan-rekan band-nya yang menyebut Chad menghembuskan nafas terakhir dengan didampingi keluarga, sahabat, istri, dan juga ibunya.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

Santai siang. Tunggu Pro 2 sayang banget, ternyata udah hampir jam 4 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Tapi tenang, habis ini kita masih bakal terus lanjut lagi ya di serangkaian acara sore ceria, dan kita masih bakal seru-seruan ya. Nanti pokoknya pantengin terus aja Pro 2 FM, dan tentunya pastikan tetap tune in 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman sukses menggelar event lari bertajuk Kedokteran 2026. Ajang tersebut menjadi salah satu upaya mendorong masyarakat dan untuk lebih rutin berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Berikut laporan Safety Mala.
4: Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman kembali menggelar event lari bertajuk Kedokteran. Lomba lari 5 km yang digelar pada hari Minggu kemarin tersebut menjadi salah satu upaya mendorong masyarakat untuk lebih aktif berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Event Direktur Kedokteran 2026, Reza Aditya mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menumbuhkan semangat masyarakat dalam berolahraga. Selain itu, adanya kategori juara diharapkan dapat memberikan motivasi bagi peserta yang memiliki minat di bidang lari.
5: Tujuan utama dari

0: diharapkan bisa meningkatkan kesehatan untuk masyarakat, dan pastinya kita juga ada podium juara untuk memberikan semangat motivasi kepada adik-adik teman-teman yang berbakat di bidang lari ini.
1: Sementara itu, salah satu peserta kedokteran 2026, Hanif, mengatakan kegiatan tersebut mendorong dirinya untuk lebih rutin berolahraga dan menjaga kesehatan. Ia juga ingin meningkatkan catatan waktu larinya pada event berikutnya.
2: Ya tentunya pingin lebih rutin lagi, pingin dapat catatan waktu yang lebih cepat lagi, dan yang penting sih buat rutin olahraganya itu aja sih untuk memelihara kesehatan. Terutama kan kita sebagai, saya tentunya sebagai mahasiswa kedokteran juga harus mempromosikan ya terkait dengan perilaku hidup sehat seperti berolahraga dan pola hidup sehat lainnya seperti itu.
1: Kedokteran 2026 menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman untuk mengajak masyarakat lebih aktif berolahraga. Kegiatan ini diikuti mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum. Seftia Mala melaporkan.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Sore ceria.

0: 9 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali bareng sama aku Dosam Pradana. Kita lanjut lagi di sore ceria sampai jam 7 nanti aku bakal temani kamu ya. Dan tentunya seperti biasa di sesi yang pertama kita bakal ngobrol-ngobrol bareng teman-teman dari Kuaran Tambak ya. Ada Kak Dr. Andes Wahyu Satoto Indar selaku Ketua Kuaran Tambak. Selamat sore Kak.
1: Selamat sore Kak.
0: Lalu ada Kak Matar Evan selaku Sekretaris 2 DKR Tambak. Selamat sore Kak.
2: Selamat sore Kak.
0: Dan juga ada Kak Bina Nahjal selaku Ketua DKR Tambak. Selamat sore Kak.
3: Selamat sore juga Kak.
0: Salam Pramuka.
3: Salam.
0: Oke ya. Nah kayaknya mungkin untuk mengawali obrolan kali ini kita tepuk Pramuka bareng-bareng kali ya. Tepuk Pramuka. Nah, setiap hari Senin kita diingatkan dengan Pramuka ya. Dan tentunya teman Pro 2, sore hari ini kita live di YouTube channel RRI Purwokerto. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya ya. Oke, sore hari ini kita bakal ngebahas tentang unggul, bersinergi, berprestasi. DKR Tambak mempertahankan predikat teladan. Nah, ini mungkin ada yang penasaran juga ya. Boleh, nanti boleh Kak Toto, Kak Bina dan juga Kak Evan saling menambahkan terkait. Ini berarti semacam kayak penghargaan gitu ya Kak ya, sebagai DKR tergiat.
1: Iya.
0: Tergiat, terbaik, tingkat kuarcap Banyumas. Nah ini mungkin bisa dijelaskan, ini proses awalnya seperti apa, terus penilaiannya bagaimana, apa aja yang harus dipersiapkan sehingga akhirnya keluarlah dapat penghargaan DKR Tambak atau Kuaran Tambak. DKR Kuaran Tambak ya atau gimana nih? Yang dapat dari Kuarannya.
1: DKR-nya.
0: DKR-nya. Nah, ini sehingga bisa meraih predikat ini. Seperti apa nih? Boleh. Ini prosesnya seperti apa?
3: Oh, berarti enggak perkenalan dulu ya, Kak?
0: Oke, mau perkenalan lagi boleh.
3: Enggak.
0: Ini Kak Bina kayaknya kurang awo ya.
1: Oke. Serius sekali.
0: Iya, serius sekali. Boleh mau perkenalan lagi boleh Kak Bina, boleh.
3: Soalnya apa sih tuh bilangnya perkenalan dulu kayak gitu.
0: Boleh-boleh perkenalan dulu enggak apa-apa boleh Kak. Aman santai aja.
3: Dari kata-kata dulu lah.
0: Boleh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam Pramuka. Sobat atau teman Pro 2, perkenalkan saya Wahyu Satoto Indar selaku Ketua Kuartir Ranting Tambak. Dan di sebelah saya ada Kak Bina. Ini Ketua DKR-nya, nomor satunya di DKR, penegak dan pandeganya. Kemudian ada Kak Evan, Kak, kalau saya biasanya manggilnya Matar, ini Sekretaris 2 DKR Tambak. Ya itu sedikit perkenalan saja Kak.
0: Oke, nah kita lanjut udah afdol ya Kak Bina ya. Oke. Nah mungkin bisa di-share nih Kak terkait dengan DKR tergiat terbaik tingkat kuarcap Banyumas dari yang diraih oleh DKR Tambak. Nah ini prosesnya seperti apa sampai akhirnya mendapatkan penghargaan ini. Karena kan berarti kurang lebih ada 27 kuaran ya.
1: Yeah.
0: DKR ya, juga otomatis kan. Nah ini seperti apa nih Kak?
3: Oke baik, terima kasih. Sebelumnya selamat sore Kakak-kakak Pro 2, di sini kami dari Dewan Kerja Ranting Tambak mungkin akan sedikit bercerita mengenai kenapa kita bisa mendapatkan predikat teladan secara berturut-turut sejak tahun 2022 hingga tahun 2026. Tentunya predikat tersebut kami dapatkan bukan semata-mata kita mendapatkannya sendiri karena kita pasti mendapat dukungan dari pihak luar seperti Kuartir Ranting Tambak, Pangkalan, Dewan Ambalan, maupun pihak-pihak luar. Dan tentunya proses ini cukup panjang kakak-kakak, tidak hanya kita lihat setiap tahunnya kita mendapatkan prestasi, mendapatkan predikat, tetapi prosesnya itu panjang. Kita harus melewati sebuah proses yang mungkin di mana prosesnya itu sangat beragam. Dan bagi kami mempertahankan predikat tersebut itu bukan berarti setiap tahun hanya berusaha mendapatkan penghargaan. Kami dari tahun-tahun kami terus belajar dari kegiatan yang kami selenggarakan, kemudian mencoba memperbaiki hal-hal yang harus kita benahi. Dan tentunya kami di Dewan Kerja Ranting Tambak ingin memberikan yang terbaik untuk pangkalan-pangkalan penegak dan pandega yang ada di Kuartir Ranting Tambak. Dan juga kenapa kita mendapatkan predikat teladan, karena yang pertama mungkin kami selalu konsistensi dalam menjalankan program-program kerja. Jadi di setiap awal masa bakti kami merancang sebuah program kerja di mana program-program kerja tersebut akan kami laksanakan di setiap bulannya. Dan semua program kerja yang kami laksanakan, yang kami rencanakan, itu semuanya terlaksana. Dan mungkin dari situ kami mendapat predikat sebuah predikat teladan. Dan di samping itu kami juga tertib dalam administrasi KKK. Jadi kami juga mengadministrasikan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Tak henti dari kegiatan yang kami selenggarakan, kami juga aktif berpartisipasi di kegiatan-kegiatan kuartir cabang. Contohnya yaitu di kuartir cabang Banyumas. Dan pada tahun ini, sebuah penghargaan yang paling kami banggakan, masih kami bisa pertahankan sampai detik ini, yaitu menjadi Dewan Kerja Teladan sekuartir cabang Banyumas.
0: Oke, oke. Nah berarti yang dinilai apa aja nih Kak? Apakah apa namanya, semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan di DKR itu semakin menjadi nilai plus atau seperti apa nih?
3: Kalau untuk segi penilaian dari kuartir cabang Banyumas, khususnya Dewan Kerja cabang Banyumas, itu menstandarisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di Dewan Kerja. Di Dewan Kerja ranting. Jadi sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus diselenggarakan di Dewan Kerja. Jadi bukan banyak-banyaknya kegiatan, tetapi kualitas kegiatan tersebut apakah benar-benar dilaksanakan di masing-masing Dewan Kerja untuk menyalurkan kepada kakak-kakak yang ada di pangkalan. Dan untuk DKR sendiri, kami tetap memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang berdampak baik untuk pangkalan-pangkalan, sehingga kegiatan yang ada di Dewan Kerja yang tampak itu sepenuhnya terlaksana. Dan juga penilaian yang dinilai oleh Dewan Kerja Cabang Banyumas itu dari segi administrasi. Kami selalu tertib dalam administrasi, mulai dari laporan dan lain sebagainya. Itu kami arsipkan menjadi satu bengket kegiatan yang dimana administrasi tersebut sangat menunjang untuk penilaian. Dan apabila hanya melaksanakan kegiatan tanpa adanya administrasi, itu sama saja tidak ada penilaian untuk Dewan Kerja, begitu.
0: Oke, nah kalau Kak Toto sendiri nih, seperti apa dari selaku Ketua Kuaran Tambak, ini kan DKR-nya bagus ya, berarti kan aktif administrasinya oke. Okay. Nah ini bagaimana, ada nggak tantangan atau arahan-arahan apa yang dilakukan dari Kuaran Tambak sendiri agar DKR-nya ini, ini kan apa namanya, dari 27 kecamatan ya, dari 27 DKR juga bisa mendapatkan penghargaan ini dan selalu on track nih, nggak ngalor ngidul nih mungkin. Seperti apa nih Kak Toto?
1: Terima kasih. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan juga terima kasih kepada Camat Tambak,
0: okay,
1: selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting, ya, tanpa dukungannya tidak ada apa-apanya. Dan mungkin juga seluruh anggota Majelis Pembimbing Ranting, dari Koramil, Polsek, Puskesmas 1, Puskesmas 2, PPAI, PLKB, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali. Kemudian andalan Ranting Tambak, ya, pengurus Ranting Tambak, yang juga punya peran bagaimana bisa DKR menjadi teladan dari tahun 2022 sampai tahun 2026. Intinya sebenarnya kegiatan penegak dan pandega, atau kalau saya mengatakan kegiatan anak muda, ini yang dibutuhkan adalah orang dewasa yang selalu berusaha untuk mendampingi. Itu intinya di situ. Sehingga di situ ketika ada pendampingan dari orang dewasa, ketika terjadi suatu permasalahan atau apa, itu bisa langsung bisa ditangani. Jadi ada hubungan yang erat antara orang dewasa dengan peserta didik, intinya di situ. Dan kita mencoba bahwa kita sebagai orang dewasa itu akan mendampingi terus semua kegiatan, baik mulai dari kegiatan awal penyelenggaraan rapat-rapat sampai kemudian nanti pelaporan, kita mencoba untuk selalu mendampingi. Dan kita on time bahwa sanggar Kuaran Tambak itu 24 jam buka, kan gitu.
0: Jadi apa, orang dewasa hadir, ikut mendampingi dan ikut mengarahkan apabila ada masalah. Gitu ya Kak Toto ya. Oke, ini menarik sekali. Baik, Teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi ya. Jadi buat kamu yang masih penasaran, boleh langsung meluncur ke 99 Pro 2 FM. Atau kamu juga bisa nonton siaran kita di YouTube channel RRI Purwokerto.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
0: Inilah program baru Radio Republik Indonesia.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo teman Pro 2, aku Mizar Hilman Prayuda dari HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kami mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga RRI terus menjadi media yang mencerdaskan, menginspirasi, dan menyuarakan kebenaran. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman Pro 2 masih lanjut lagi bersama Kak Toto, Kak Bina dan juga Kak Evan ya, dari Kuaran Tambak dan juga DKR Tambak ya. Nah, kita juga masih live di YouTube channel RRI Purwokerto, yang mau nonton siaran kita boleh langsung meluncur di sana ya. Baik, kita bahas lagi terkait dengan DKR tergiat terbaik tingkat Kuarcap Banyumas nih Kak ya. Nah, ini apakah penghargaan ini dilakukan setiap tahun atau 3 tahun sekali, 2 tahun sekali atau seperti apa nih Kak?
2: Setiap tahun Kak.
1: Oke, setiap tahun. Kalau dari track recordnya sendiri seperti apa nih dari DKR Tambak atau Kuaran Tambak terkait dengan event yang diselenggarakan setiap tahun ini? Bagaimana? Apakah ini merupakan pertama kalinya atau sebelumnya juga sudah pernah mendapatkan penghargaan?
2: Kalau untuk Dewan Kerja Ranting Tambak sendiri sudah pernah mendapatkan penghargaan itu sejak tahun 2022, 2023, 2025, dan 2026.
1: Oke, jadi sudah langganan ya bisa dibilang ya. Tapi ada nggak tantangan tersendiri nih dari DKR yang mempersiapkan untuk penilaian ini nih?
2: Mungkin tantangan yang kami hadapi yaitu dengan keterbatasannya anggota-anggota Dewan Kerja yang berbagai kesibukan, ada yang sekolah, kemudian ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja, dan lain sebagainya. Tetapi tantangan tersebut tidak menjadikan kami merosot gelar teladannya. Kami mencari solusi agar bagaimana predikat itu tetap terpatri di Dewan Kerja Ranting Tambak. Yang pertama itu terkait dengan komunikasi. Kita di Dewan Kerja Ranting Tambak itu selalu memprioritaskan yang namanya komunikasi. Kemudian kekompakan. Kami di Dewan Kerja juga selalu meninggikan yang namanya kekompakan. Jadi satu bahu ke bahu yang lain itu kami merangkul satu sama lain. Jadi tidak ada yang namanya kejomplangan. Dan itu yang membuat kami merasa cinta terhadap Dewan Kerja Ranting Tambak. Setelah tumbuh cinta dan tumbuh kebersamaan, nanti kita akan bisa menghadapi sebuah tantangan dengan bahagia dan tentunya untuk mendapatkan sebuah pencapaian yang luar biasa.
1: Jadi karena dibagi, dikerjakan betul secara bersama-sama, akhirnya jadi gak terasa menjadi beban ya.
2: Betul.
1: Gak terasa berat juga dan hasilnya juga memuaskan ya.
2: Betul.
1: Oke, mungkin bisa di-share juga nih terkait dengan kalau ini penilaiannya apakah dalam satu hari secara keseluruhan atau seperti apa nih Kak?
2: Kalau untuk penilaian sendiri dilaksanakan memang satu hari Kak. Tapi untuk persiapan jauh-jauh hari memang sudah ada surat dari kuartir cabang, khususnya di Dewan Kerja Cabang Banyumas. Nah itu memang sudah ada surat yang mengedarkan terkait dengan penilaian. Tetapi kami selama mengerjakan bidenasi itu tidak hanya pada saat penilaian saja. Tetapi kita setelah kegiatan, contohnya kegiatan-kegiatan besar, sudah kami selalu mengarsipkan
1: ya.
2: Betul sekali, mulai dari daftar hadir peserta, kemudian ada dokumentasi, kemudian risalah kegiatan seperti apa, laporan pertanggungjawaban itu sudah kami susun sedemikian rupa sebelum adanya penilaian begitu. Jadi ketika ada edaran surat penilaian, kita tidak
1: gerubiuk ya. Kalau Kak Evan mungkin ada nggak nih kendala yang dihadapi sebagai seorang sekretaris ini kan bisa jadi kayak titik tumpu juga ya, karena sekretaris yang mendokumentasikan dan lain sebagainya, mengarsipkannya. Nah ini seperti apa kendalanya nih?
3: Ya, terima kasih untuk kendala yang saya
1: hadapi.
3: Alami ya, selaku sekretaris 2 kan, karena saya masih sekolah nih Kak. Karena bertabrakan dengan tugas mungkin, jadi lebih.
1: Tapi gak luka-luka kan?
3: Enggak.
1: Soalnya tadi bilangnya tabrakan. Takutnya luka-luka.
3: Jadi lebih ke manajemen waktunya aja sih Kak.
1: Oke, manajemen gitu. Gimana cara membagi waktunya kalau versi kamu nih sebagai, berarti kelas berapa kalau sekarang?
3: Kelas 2, kelas 11 SMA.
1: Kelas 11 SMA, nah ini gimana kelas 11 ini kan lagi gacor-gacornya ya biasanya.
3: Betul.
1: Ya. Karena kalau kelas 10 kan masih adaptasi ini. Nih, tengok kanan kiri dulu. Gimana cara bagi waktunya kalau Evan sendiri ini? Biar sekolah tetap jalan, tugas aman, kegiatan di DKR ini juga bisa tetap aktif terus nih.
3: Kalau saya sendiri, agar cara membagi waktunya nih Kak, tidak, misalkan kalau ada tugas dari sekolah nih, biasanya itu saya tidak apa namanya? Tidak langsung
1: dikerjakan.
3: Iya, langsung dikerjakan.
1: Oh, langsung dikerjakan. Hampir tidak langsung dikerjakan. Joki. Enggak ya, jadi langsung dikerjakan, enggak nunda ya.
3: Tidak menunda-nunda tugas.
1: Oke. Baik. Nah, ini kita lanjut ya terkait dengan perkemahan Wirakarya nih. Ini program yang dalam waktu dekat bakal dilaksanakan ya. Dan mungkin bisa di-share juga nih perkemahan Wirakarya ini kapan pelaksanaannya dan kegiatannya ngapain aja nih. Boleh, siapa nih?
2: Terkait dengan terkait dengan perkemahan Wirakarya memang sudah terpatri menjadi program kerja besar, perkemahan besar yang ada di tahun 2026. Di mana perkemahan Wirakarya ini perkemahan Wirakarya 2 ya, Kak. Yang satu sudah pernah terlaksana di tahun 2025 kalau enggak 4 di tahun 2024 dan sekarang di tahun 2026 itu menyelenggarakan kegiatan perkemahan Wirakarya 2 di mana itu pesertanya dari pangkalan-pangkalan khususnya pangkalan penegak yang ada di Kuartir Ranting Tambak dan isi kegiatannya itu meliputi kegiatan bakti. Memang kegiatan perkemahan Wirakarya ini termasuk perkemahan bakti. Jadi nanti isinya ada berbagai kegiatan bakti mungkin dari bakti lingkungan, sosial dan tak lupa di dalam kegiatan-kegiatan DKR khususnya kegiatan besar kami juga akan menselisipi kegiatan prestasi sehingga sehingga menumbuhkan apa ya minat motivasi dari ya. Iya, motivasi ketika melihat ada kegiatan prestasinya nanti dari pangkalan satu dan pangkalan lainnya itu akan berlomba-lomba antusiasnya itu akan lebih tinggi Kak, jadi itu yang membuat kami untuk menyelisipi kegiatan yang menarik dan juga untuk mengundang teman-teman yang ada di pangkalan itu untuk berpartisipasi dalam kegiatan kami begitu Kak. Jadi tidak hanya bersifat kegiatan sosial saja, tetapi ada kegiatan prestasinya begitu.
1: Oke, kalau dari Kak Toto sendiri nih mungkin ada nggak pesan nih buat teman-teman DKR saat melaksanakan kemah Wirakarya nih biar kemahnya ini bukan hanya sekedar program kerja aja tapi juga seperti tadi yang dikatakan Kak Bina, menarik dan jangan lupa tetap on track dan pokoknya kalau bisa semakin membuat masyarakat di wilayah Kecamatan Tambak ini pada suka untuk ikutan pramuka nih.
4: Pada prinsipnya kegiatan Wirakarya itu adalah kegiatan bakti Kak. Jadi sebenarnya kegiatannya lebih banyak menuju ke arah kegiatan bakti masyarakat. Baik itu berupa apa ya, bersih lingkungan, mungkin kebersihan mungkin musola, pokoknya fasilitas umum lah intinya di situ, mungkin juga termasuk penghijauan dan lain sebagainya. Intinya kegiatan bakti. Tetapi biasanya kegiatan-kegiatan seperti itu untuk anak muda kan biasanya kurang menarik. Nah, sehingga kita berharap bahwa selain kegiatan bakti itu ada kegiatan prestasi atau lomba. Nah, kita berharap kepada DKR bahwa lomba yang diselenggarakan adalah lomba yang memang menarik kan gitu, sehingga pangkalan akan antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut karena memang daya tarik DKR itu adalah dari kegiatan prestasinya memang, karena ya kita paham anak muda itu butuh pengakuan siapa saya intinya,
1: persaingannya biar tumbuh,
4: biar gitu. Tumbuh siapa saya akan muncul sehingga di situ akan ada persaingan antar pangkalan antar penegak kan gitu, sehingga ya kegiatan prestasi tetap penting kan gitu, walaupun kegiatan bakti tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Betul. Karena memang pramuka itu kan dari masyarakat, untuk masyarakat intinya kan seperti itu. Ya, prinsipnya bagaimana DKR, kalau saya mungkin sama dengan moto RRI, sekali di udara tetap hidup di udara. Kita sekali teladan, ya harus tetap teladan, intinya kan gitu. Seperti itu Kak.
1: Oke, okay. Kak Bina atau mungkin Kak Evan mungkin bisa di-share terkait pelaksananya nanti tepatnya mungkin bulan apa, sama pesertanya nanti siapa aja nih yang bisa ikutan, yang boleh ikutan perkemahan Wirakarya ini, apakah khusus penegak atau seperti apa?
2: Untuk perkemahan Wirakarya 2 ini memang kami sudah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Dewan Ambalan, kebetulan dilaksanakan belum lama, hari Sabtu kemarin di Kecamatan Tambak. Kami merapatkan terkait dengan tanggal pelaksanaan Kak. Jadi ketika kami membuat kegiatan besar, kami selalu mengumpulkan Dewan Ambalan lan perpangkalan terlebih dahulu. Karena apa? Karena kami ingin melihat kondisi apakah ketika kita akan melaksanakan di tanggal itu dari DA itu bisa atau ada kendala dan nanti bisa dirapatkan bersama. Nah, kemarin hasil rapat memang kami akan melaksanakan kegiatan perkemahan Wirakarya 2 ini pada tanggal 3 sampai 5 Oktober, Kak.
1: Oke, bentar lagi ya.
2: Betul. 3 sampai 5 Oktober dan peserta yang ikut atau berpartisipasi itu memang dari 5 pangkalan yang ada di Kuartir Ranting Tambak. Nah, pangkalan yang pertama, pangkalan SMK Widya Mandala, SMK Al-Falah, SMA PGRI, SMA Muhammadiyah, dan MA Jombor. Memang di pangkalan penegak yang ada di Tambak itu memang hanya ada 5 pangkalan penegak dan itu statusnya adalah swasta. Tapi tidak meredupkan niat kami untuk memulai sebuah kegiatan untuk menghidupkan pramuka yang ada di Kuartir Ranting Tambak. Gitu.
1: Oke, berarti untuk teman-teman penegak ya.
2: Betul.
1: Oke, nah terus ini kan tanggal 3 sampai 5 Oktober. Kira-kira persiapannya seperti apa nih? Karena ini udah tinggal menghitung hari ya. Sudah berapa persen? Sudah berapa persen nih?
2: Untuk persiapan.
3: Membuat surat edaran.
2: Untuk persiapan mungkin kami sudah mencicil terkait dengan surat-surat edaran Kak Anggi. Terkait dengan kemarin juga kami sudah merapatkan bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus dipenuhi oleh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan Wirakarya tersebut. Mungkin mata lombanya juga ada bervariasi Kak. Intinya kami sudah meng-sharekan kepada teman-teman yang ada di pangkalan Tambak.
1: Tinggal dipersiapkan sebaik mungkin dan nanti yang mungkin paling matang persiapannya itulah yang nanti jadi dapat penghargaannya ya. Yeah. Oke, teman Pro 2 kita lanjut laginya nanti ya. Kita break dulu, jadi pasti kita tetap tune in di Pro 2 FM. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman Bro 2, kita masih bersama Kak Toto selaku Ketua Kuaran Tambak, lalu ada Kak Bina selaku Ketua DKR Tambak, dan juga Kak Evan Sekretaris 2 DKR Tambak. Ya, tadi kita udah ngebahas terkait dengan perkemahan Wirakarya. Nah, mungkin ada kegiatan lagi yang belum lama ini dilakukan atau yang akan dilaksanakan lagi, Kak?
1: Mungkin untuk Toto.
2: Ya, boleh. Mungkin sedikit ralat saja.
0: Oh, boleh. Ada apa nih, Kak?
2: Kegiatan yang paling dekat itu tanggal 3 sampai 5 itu sebenarnya kegiatannya KPDK. Bukan Wirakarya, okay. Tapi Wirakaryanya nanti juga di bulan Oktober, tetapi tanggalnya 23 sampai 25. Okay. Ini Kak Bina agak gugup atau gimana? Ya,
0: saking semangatnya. Ya. Jadi KPDK itu yang tanggal 3 sampai tanggal 5 Oktober. Nanti di akhir Oktobernya 23 sampai 25 baru perkemahan Wirakarya. KPDK itu apa kalau boleh tahu nih, Kak?
1: Untuk kegiatan KPDK itu kursus pengelolaan Dewan Ambalan, di mana kita itu mengumpulkan Dewan Ambalan yang ada di pangkalan-pangkalan Kuartir Ranting Tambak, berkumpul menjadi satu. Itu kita di situ akan memberikan sebuah materi-materi khususnya itu untuk memantapkan organisasi atau Dewan Ambalan. Intinya itu materinya seputar dengan Dewan Ambalan. Begitu.
0: Berarti itu perkemahan juga ya?
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Lebih ke kursus sih, Kak.
0: Oh, kursus. Macam, jadi cuma karena beberapa hari tapi pulang pergi gitu ya. Iya.
2: Okay. Semacam pelatihan, tetapi kegiatannya di situ bagaimana pengurus mengelola ambalannya.
0: Oke. Jadi selama beberapa hari, tapi nggak ada yang nginep ya.
2: Nggak.
0: Oke. Baik. Selain itu ada kegiatan apa lagi nih, Kak, dari Kuaran Tambak ataupun DKR Tambak nih yang beberapa waktu lalu mungkin udah terlaksana atau yang akan dilaksanakan?
1: Kalau untuk kegiatan besar yang telah terlaksana, memang kami sudah melaksanakan satu kegiatan besar, yaitu perkemahan antar satuan karya pada bulan Juli.
0: Juni pada kemarin bulan ya. Perkemahan
1: antar satuan karya, di mana kegiatan itu memang diikut sertakan dari satuan karya yang ada di Tambak. Itu pertama ada satuan karya Kencana dan juga ada satuan karya Bakti Husada. Tetapi pesertanya itu tidak hanya anggota sajanya saja, Kak. Tapi kami juga membuka untuk para pangkalan-pangkalan khususnya yang kelas 10 yang mau mempersiapkan dirinya masuk ke Saka untuk bekal mereka mendaftarkan sebagai calon pramuka Garuda. Dan isi kegiatan tersebut itu meliputi materi-materi kepramukaan, kemudian materi tentang kesakaan. Kami juga mengundang beberapa narasumber dari Kuartir Cabang Banyumas, dari urusan Saka juga ada Kak Doni dan juga ada Kak Putut dari Kuartir Cabang Banyumas. Dan juga di situ kami mensosialisasikan satuan karya tersebut, Kak. Jadi tidak hanya berhenti pada anggota-anggota sakanya saja, tetapi kita membuka peluang untuk para kakak-kakak di pangkalan Tambak yang belum bergabung dengan Saka. Di lain itu kami juga memberikan atau mengadakan sebuah kegiatan prestasi juga, Kak. Ada dua kegiatan prestasi. Yang pertama ada kegiatan LCTP, kemudian ada kreasi barang bekas, di mana tidak hanya kegiatan yang semacamnya adalah materi saja, tetapi kami juga menggali keterampilan dari kakak-kakak pangkalan, yaitu merupakan kegiatan kreasi barang bekas, kemudian ada kegiatan LCTP juga begitu, Kak. Itu untuk kegiatan yang telah terlaksana, kegiatan besarnya.
0: Oke, Kak, mungkin boleh di-share sedikit nih, mungkin kalau Bakti Husada kan gak begitu asing ya. Nah, kalau aku jujur asing dengan Saka Kencana sendiri. Nah, ini Saka Kencana kalau boleh tahu mungkin di-share ini terkait apa nih untuk Saka Kencana? Konsepnya di apa?
3: Untuk Saka Kencana itu kepanjangan dari keluarga berencana, Kak.
0: Oke. Aku ingatnya kalau Kencana tuh kayak Mbak Pia ya. Jadi keluarga berencana ya. Berarti kalau boleh tahu mungkin di-share juga buat gambaran teman produ yang lagi nonton atau dengerin kita. Itu berarti aktivitasnya atau kegiatannya itu biasanya ngapain aja kalau dari Saka Kencana nih?
3: Kalau untuk Saka Kencana itu bergeraknya di bidang kependudukan, Kak. Mm-hmm. Jadi di bawah naungan PKKPN. Ada beberapa krida di Saka Kencana ini. Pertama ada krida kependudukan, krida kesehatan reproduksi, krida ketahanan kesejahteraan keluarga, Krida Genre atau Generasi Berencana, dan yang terakhir ada Krida KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.
0: Oh, curiga ini Kak Evan salah satu anggota Saka Kencana ya?
3: Betul,
0: Kak. Pantesan ya? Oke.
2: Iklan.
0: Boleh, gak apa-apa. Kira-kira kalau misalnya pengen disampaikan ya, kayak yang lagi dengerin atau lagi nonton, apa namanya, belum tahu tentang Saka Kencana, ada pengalaman menarik apa selama mengikuti kegiatan di Saka Kencana nih, Kak?
4: Prestasi di tahun 2024.
3: Oh ya, pernah mengikuti itu Kak, Peran Saka Warja Banyumas tahun 2024. Dan kemarin yang tahun 2020 ini, saya mewakili Saka Kencana Kuartir Angin Tambak, juara 1 untuk penulisan berita golongan penegak, Kak.
0: Oke, aktif juga ternyata Kak Evan ya. Pantesan langsung dijadikan sekretaris 2 ya. Oke, ini berarti ada, kalau di apa namanya Kuartir Angin Tambak itu berarti memang ada 2 Saka aja atau ada banyak Saka nih, Kak?
2: Sementara yang jalan baru 2 Saka ya, itu tapi... karena memang kebetulan Sakti Husada itu kan di bawah naungan
1: Puskesmas
2: sehingga ini bagaimana ya andalan Kuartir Tambak atau pengurus Kuartir Tambak terutama yang paling aktif itu adalah dari DKR melakukan pendekatan ke Puskesmas maupun ke PLKB kalau di tingkat kecamatan kan gitu. Sehingga 2 Saka inilah yang sampai memang sekarang masih aktif kan.
0: Sekali ya, Kak,
2: dan
0: ya.
2: Kemudian peran 2 Saka di tingkat cabang juga kita berprestasi kan gitu.
0: Iya. Oke. Baik. Mungkin dari berbagai macam kegiatan ya. Tadi ada Wira Karya, terus juga KPDK, terus LCTP, Kreasi Barkas, terus juga kesakaan-kesakaannya yang memang masih aktif sampai sekarang. Apa sih apa namanya hal yang mungkin perlu ditingkatkan lagi menurut dari Kak Toto, Kak Bina dan juga Kak Evan agar pramuka di Kuartir Tambak ataupun di DKR Tambak ini biar makin menarik lagi dan makin banyak apa namanya, kayaknya kalau dari dulu kan memang gak bisa dipungkiri walaupun semakin banyak kegiatannya semakin menarik tapi ada aja yang kurang tertarik dengan pramuka gitu ya. Nah ini biar yang mungkin belum suka jadi suka dan tertarik buat ikutan nih Kak.
2: Kalau saya sih sebenarnya bagaimana Kuartir Tambak terutama DKR itu dukungan yang besar dari Mabiran terutama kecamatan Bapak Camat selaku Mabiran itu dukungannya sangat besar sekali. Letak sanggar yang berada di komplek kecamatan itu kita bebas menggunakan fasilitas kecamatan. Nah dukungannya sampai seperti itu sehingga ya DKR mau tidak mau ya ketika kondisinya seperti itu ya mesti akan aktif. Tetapi mungkin yang paling berat buat kita adalah bagaimana mempertahankan anggota. Nah. Ya, itu yang sulit mengikat anggota untuk terus aktif di DKR atau perekrutan anggota baru untuk aktif di DKR ini kita yang kesulitan. Karena banyak anggota DKR kita yang setelah lulus SLTA kemudian kuliah di luar kota. Ada yang di Semarang, ada yang di Jogja. Akhir-akhir ini bahkan mungkin ada yang keterima menjadi CPNS di Basarnas. Ini yang terakhir ada mahasiswa lagi yang kemudian dia diterima di Brebes. Ya, ini kesulitannya biasanya seperti itu. Tetapi ya... dari DKR Tambak mengatasi itu adalah dengan cara perekrutan anggota baru melalui pergantian antar waktu. Biasanya semacam itu. Tetapi ya walaupun kita banyak mahasiswa yang di anggota pengurus yang menjadi mahasiswa di Jogja dan Semarang, mereka tetap kita libatkan untuk tetap terlibat aktif dalam kegiatan. Walaupun mereka jauh tetapi supportnya masih tetap jalan terus kan gitu. Okay. Ini sekretaris statusnya aja yang... berada di Jogja juga masih terlibat aktif dalam pembuatan surat dan lain sebagainya masih kan gitu.
0: Kabina mungkin bisa disini kalau untuk di DKR Tambak sendiri itu total keanggotaan itu ada berapa dan yang sampai sekarang masih cukup aktif itu ada berapa nih Kak?
1: Untuk total keseluruhan memang ada 21 Kak, tapi memang beberapa sudah kuliah yang dikatakan sama Kak Toto, ada kuliah yang di Jogja, Semarang, Brebes. Nah itu yang mungkin yang aktif ditambah hanya memang beberapa orang saja, tetapi tidak memutus kakak-kakak tersebut itu untuk
0: ikut berkontribusi dari tempatnya masing-masing ya, dari kosan dan lain sebagainya.
1: Mungkin membantu membuatkan surat dari jauh, kemudian membantu editan-editan dari jauh, ide-idenya disalurkan melalui kita, melalui grup. Nah itu tidak memutuskan komunikasi untuk berlangkah bersama Kak. Jadi benar-benar kita itu menjaga sebuah komunikasi dan kekompakan begitu.
0: Oke, mungkin terakhir singkat nih, boleh buat Kak Toto, Kak Bina dan juga Kak Evan pesan atau mungkin salam, boleh salam-salam buat yang ada di tambak atau apa boleh, atau pesan gitu terkait kegiatan kepramukaan, boleh silangkah mungkin singkat saja dari Kak Toto dulu.
2: Kak
0: boleh.
2: Evan dulu.
0: Oh, Kak Evan dulu boleh. Kak Evan dulu, yang paling muda ya.
1: Kesan-pesan mungkin.
0: Kesan-pesan boleh.
3: Ya, untuk pesan-pesannya, ibu saya pernah pernah bilang, jadilah anak yang bermanfaat. Nah, jadi teman-teman itu jangan pernah bosan-bosan untuk mengikuti pramuka, karena pramuka adalah seorang anggota muda yang tetap suka berkarya. Jadi karyanya mungkin bisa bermanfaat untuk sekitarnya gitu, Kak.
0: Oke, baik Kak Bina, boleh silakan Kak.
1: Mungkin untuk ucapan terima kasih terlebih dahulu, kami dari jajaran Dewan Kerja Lintang Tambak sangat berterima kasih kepada jajaran Mabiran Tambak, kemudian dari Kak Toto yang selalu menemani berkegiatan kami, pengurus kuartir ranting Tambak, kemudian dari penaungan saka-saka yang ada di Tambak, tak lupa kakak-kakak pangkalan, 5 pangkalan yang ada di kuartir ranting Tambak yang terus berkontribusi, terus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kami. Tak luput juga kami mendapat prestasi dari sebuah dukungan yang sangat banyak, di belakang kami masih ada dukungan yang banyak. Kemudian untuk pesan saya untuk teman-teman pramuka, kakak-kakak pramuka yang ada di kuartir ranting Tambak maupun yang ada di kuartir cabang Banyumas, bahwasanya jangan takut untuk berproses. Yakinlah bahwa kita bisa untuk mencoba hal baru. Asal kita mau belajar, berusaha, pasti sesuatu yang kecil yang dilakukan secara konsisten akan menumbuhkan sesuatu yang besar, yang mungkin itu menjadi sebuah penghargaan besar bagi kita. Dan juga semoga semangat slogan Kuartir Ranting Tambak unggul, bersinergi, berprestasi, tetap berkorban, berkobar di Kuartir Ranting Tambak, dan juga bisa memotivasi kakak-kakak pramuka yang ada di Kuartir Ranting Tambak maupun di Kuartir Cabang Banyumas.
0: Oke, silakan Kak Toto.
2: Kalau saya, ya pesan untuk generasi muda yang paling utama, terutama anak-anak pramuka, ya, jangan berhenti berkarya. Kemudian jangan lihat saya sekarang, tapi lihat 10 tahun yang akan datang. Intinya kan gitu. Siapa Bina, siapa Matar, Evan, lihat 10 tahun yang akan datang jadi apa, kan gitu. Mungkin sekarang ya seperti inilah, belajar, kan gitu. Dan jangan pernah takut gagal. Intinya di situ ya, belajar bersama. Saya sebagai andalan ranting ya akan selalu mencoba untuk berusaha mendampingi terus, kan gitu.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Toto, Kak Bina dan juga Kak Evan buat obrolan serunya. Sukses terus buat kegiatannya. Amin. Mudah-mudahan lancar dan makin banyak lagi kegiatan-kegiatan yang menarik, biar makin banyak lagi yang tertarik untuk ikut ke pramukaan.
2: Amin.
0: Baik, dan tentunya teman Pro 2 sampai di sini dulu aja obrolan kita pada sore hari ini. Buat kamu yang melewatkan obrolan kita, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Jangan lupa di like, comment serta subscribe, dan tentunya habis ini kita masih bakal lanjut lagi di Sore Ceria. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM. Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Info lalu lintas.
0: Baik, teman Pro 2, langsung aja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas sore hari ini. Menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang kita sudah terhubung bersama Mas Aziz selaku operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat sore Mas Aziz.
5: Sore.
0: Oke, Mas Aziz, bisa di-share ke teman Pro 2 nih seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini. Silakan Mas Aziz.
5: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana Rifai, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto yang terpantau oleh TCS ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama, langsung saja di kota ya, untuk simpang-simpang yang di kota ini sebenarnya lancar-lancar aja ya, semua ini lancar-lancar aja, tidak ada apa ya, kepadatan atau kemacetan yang terpantau, ini semuanya lancar. Jadi mungkin nanti kalau saya bilang ramai, mungkin rame-rame biasa ya, bukan ramai yang antrian panjang atau macet ini bukan, ini lancar-lancar aja di semua simpang ya yang terpantau di ATCS. Yang pertama langsung saja pas simpang Situmpur, maaf Situmpur dan Sri Maya ya, atau di Simpang Sutosuman lah, di Simpang Sutosuman ini terpantau oleh kamera ATCS ini terpantau lancar-lancar aja ya, kendaraan ramai dari arah timur menuju arah barat karena satu arah di Simpang Sutosuman ya. Dan untuk yang dari arah Simpang Situmpur ini dari arah selatan ya, yang menuju ke arah Simpang Sutosuman ini kebanyakan yang menuju ke arah utara, didominasi oleh sepeda motor, mobil pribadi, lancar ya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, walaupun di Jalan Jensut, jalan besar ya, tapi ini masih aman mat. Jadi yang mau berlalu lintas atau pulang kerja melewati Jalan Jensut, terutama di Simpang Sutosuman ini, lancar untuk lalu lintas pada sore hari ini. Terus berikutnya, ke Simpang Kebondalem, sebelahnya ya, di Simpang Kebondalem ini, terpantau lancar juga kendaraan dari arah barat menuju arah timur, dominasi oleh sepeda motor, mobil pribadi, ini lancar sih untuk di Jalan Gatsu dan Kompasnya ya. Ini lancar semuanya, ditambah juga tadi ya yang dari arah selatan, dari arah Simpang Sutosuman, kebanyakan menuju ke arah utara ke Simpang Gor, melalui Jalan Novis, ini juga lancar untuk lalu lintas. Ini di Kebondalem, jadi yang mau melewati Kebondalem, ini lancar untuk lalu lintas pada sore hari ini. Terus bergeser lagi ke sebelahnya, ada di Simpang Gor Satria, atau di Simpang Aston, terusan tadi ya dari Simpang Sutosuman dan Simpang Kebondalem, ini masuk ke arah Simpang Gor Satria dari arah Jalan Novis, ini terlantar ramai ya, ramai lancar lah untuk sore hari ini. Ini dari arah selatan, dari arah yang lain deh seperti utara, barat, dan timur, ini lancar semuanya, tidak ada kepadatan atau tundaan sama sekali ya. Jadi yang mau melewati Simpang Aston ini, Simpang Gor Satria ini lancar untuk sore hari ini, untuk yang terpantau oleh kamera ya, ini lancar sekali pada sore hari ini. Terus ke kota lagi, ada di Sawangan ya, Sawangan, Lunalun pastinya ya, Museum Bari, simpang-simpang yang pasti biasanya banyak dilewati ya oleh orang-orang. Dari arah timur menuju ke arah barat di Simpang Lunalun, satu arah ya. Ini banyak yang menuju ke arah Sawangan dan yang menuju ke arah Jalan Masjid. Tapi aman-aman aja sih, masih lancar sekali untuk di Simpang Alun-Alunnya. Yang di Simpang Sawangan juga sama. Dari arah Tanjung, dari arah terusan Alun-Alun tadi, ini lancar juga kendaraan ya. Dan yang dari arah Museum BRI atau di Simpang Museum BRI ini, dari arah underpass ya yang biasanya ramai, ini juga lancar dari arah underpassnya, dari arah jembatan, ini lancar sekali. Sepeda motor, mobil pribadi, untuk yang melewati Simpang Museum BRI, Alun-Alun dan Sawangan, ini semuanya lancar untuk sore hari ini. Jadi tidak usah khawatir ada kepadatan atau antrian atau tundaan di sekitar Simpang Pusat Kota. Ini lancar untuk semua simpang ya, untuk di kota-kota ini. Terus saya tambahkan mungkin di Simpang Aji Barang ya. Aji Barang ini, karena Simpang Aji Barang ini pasti

0: Dan terakhir di Simpang Sokaraja, Simpang Sokaraja ini juga lancar-lancar aja ya, dari arah Banyumas, dari arah Purwokerto, dari arah Purbalingga, ini lancar semuanya, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang juga ada, bus juga ada ya, bus ini kebanyakan yang dari arah Purbalingga, kendaraan barang juga sama, tapi untuk kendaraan barang dari arah Banyumas pun ada, dari arah Purwokerto pun ada, tapi untuk bus ini kebanyakan yang dari arah Purbalingga ya, jam 5 ini emang jam keluar untuk bus yang mau ke arah luar kota biasanya ya, yang melewati jalan tadi Sokaraja, terus nanti lewat jalan Gerilya, terus Veteran, terus masuk ke Karangluas, sampai Haji Barang, nanti lepas Banyumas. Biasanya di Haji Barang ini dibagi ya, ada yang ke arah Cilacap ya, itu ke arah Bandung biasanya, terus yang ke arah Barat menuju ke arah Pekunsen, ke arah Brebes, ke arah Jakarta ya bisa juga untuk situ, untuk bus. Tapi untuk yang kendaraan barang biasanya emang sudah pecah untuk lalu lintasnya. Jadi ini yang di Sokaraja ini lancar sekali, walaupun ada banyak lah ya kendaraan barang dan bus, tapi ini lancar-lancar aja untuk di Simpang Sokaraja. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro2 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Aziz atas informasinya dan tentunya selamat sore dan selamat bertugas kembali. Teman Pro2, kau bisa update info lalu lintas setiap harinya di pagi hari di jam 7 dan di sore hari di jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Pro 2 Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro 2 Prokerto untuk Indonesia.

21 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang.

0: kami dari Mitra Media
1: Purwokerto
0: mengucapkan selamat Hari Radio. Semoga radio selalu mengudara
1: dan semoga radio terus ada sampai kapanpun.
0: Semoga acara-acaranya makin menarik, banyak kreativitas yang dihadirkan, banyak narasumber juga yang dihadirkan. Pokoknya makin sukses

0: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: FM Purwokerto, teman terbaik.

Well, teman pro 2 lanjut lagi bareng sama aku Dosam Pradana, tentunya masih di Sore Ceria ya. Di sesi kali ini aku masih bakal hadirkan beberapa informasi menarik buat kamu ya. Sampai jam 7 aja aku bakal temani kamu, jadi buruan ya. Kita ketemu dulu, ada AJ McLean yang ngerilis single solo berjudul Into Your Heart pada 16 September ya. Jadi lagu ini juga menjadi bagian dari album mendatang berjudul Sex, Love and Money, dan yang rilis pada 27 November ya. Jadi video musiknya juga disutradarai oleh Rene Elizondo bersama dengan AJ McLean yang memang dengan koreografi dari Tobias Elhammer. Jadi melalui video tersebut juga member Backstreet Boys ini menampilkan kemampuan menariknya sebagai bentuk penghormatan kepada para dancers yang juga kembali ke akarnya sebagai seorang performer.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Radio FM, Purwakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: FM Pulau Gerau. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria. Sore ceria.
2: Teman Pro 2, kita lanjut lagi, masih ada informasi menarik ya. Ada Freya Sky yang merupakan bintang muda berusia 16 tahun yang dikenal lewat serial Zombie dan juga sempat mewakili Inggris di Junior Eurovision 2022. Jadi resmi ngelilis single terbarunya Bad Taste, dan lagu ini sendiri hadir dengan warna indie pop up tempo dengan chorus yang catchy, sekilas mengingatkan pada gaya untuk Sabrina Carpenter maupun Zara Larsson, meski Freya ini tetap berhasil membawa sentuhan khasnya sendiri.

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

0: teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Malanca merupakan tradisi adu betis yang dilakukan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan. Malanca berasal dari kata lanca yang berarti menyepak menggunakan tulang kering. Sementara itu, sasarannya adalah ganca-ganca atau bagian kaki di atas tumit. Biasanya tradisi ini dilakukan setahun sekali pada bulan Agustus setelah panen, sekaligus sebagai perayaan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Permainan adu betis ini akan dibagi ke dalam dua tim, yang setiap timnya terdiri dari dua anggota. Dua dari masing-masing tim inilah yang nantinya akan menjadi penendang dan pemasang kuda-kuda agar tidak mudah dijatuhkan lawan. Tradisi ini bukanlah sebuah kompetisi, melainkan hanya bertujuan untuk mengetahui kekuatan setiap pemain, serta untuk mengingat jasa leluhur yang telah menjaga kerajaan Bone.
3: Ini Indonesia.

Teman Pro 2 Atlantic Record dan juga Rockstar Game ini mengumumkan Grand Theft Auto 6 The Album pada hari Rabu kemarin ya, September 17, 2026. Dan album ini berisi 34 lagu baru dan akan dirilis bersamaan dengan game Grand Theft Auto 6 pada 19 November. Jadi 6 lagu perdana dari album tersebut ini memang sudah bisa didengarkan, melibatkan kolaborasi dari Young Lean, Future Metro Boomin, Travis Scott, Pink Panthers, Morgan Wallen, Ralph Alejandro, dan juga Kate Richard.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Wah, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Olih, mbok.
5: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
3: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
4: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
6: Proklamasi.
4: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Teman Pro 2, Shakira, Samina Mena, Waka Waka, Samina Mena, Sangga Dewa, gak boleh Asmena Mena, gitu ya. Shakira dan juga Maluma ini kembali berduet lewat single terbaru berjudul Agua yang rilis pada hari Kamis lalu ya. Jadi lagu bergenre Merengue tersebut ini ada sentuhan tropical contemporary yang memadukan ritme Karibia dan juga produksi pop modern. Jadi kolaborasi ini juga menandai duet besar pertama mereka sejak Clandestino pada 2018. Jadi lewat metafora air, lagu ini juga menggambarkan ketertarikan kuat yang mampu mengalahkan sekaligus meredakan api asmara. Api asmara yang dahulu pernah. Kalau itu mah api asmara cukupnya pakai kopi ya. Oke, kita ke lagu lagi teman-teman. Ada Tulus dengan Cahaya. So check this one, I'll be right back.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio itu masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.
2: FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: ceria. Sore ceria.
1: Demon Pro 2, Teddy Swims ini mengumumkan kalau album studio kedua berjudul Ugly yang rilis pada 22 Januari 2027 melalui Warner Records ya. Jadi album berisi 13 lagu ini juga menjadi ruang refleksi ya setelah kelahiran putranya, dan ia juga merilis single kedua berjudul Perfect Man pada 18 September. Dan lagu tersebut juga membahas standar hidup yang tidak realistis serta proses memaafkan diri sendiri atas berbagai ketidaksempurnaan.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: terus.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Pro 2, sayang banget ternyata udah hampir jam 7 ya, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di serangkaian acara sore ceria ya. Tapi tenang aja, habis ini masih bakal lanjut lagi ya. Aku ajak kamu di Music Live Chat di jam 7 bareng sama Pro 2 FM Jakarta. So, nanti bakal ngobrol-ngobrol bareng sama ada Ardito dan juga Pika Iskandar. Yang penasaran nanti aja dengerin ya di 99 FM. Oke, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening dan 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

aja. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Edi Tama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya, semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edi di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbarunya, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo, jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman yang menelur di malam hari ini, Taman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
2: Halo. Selamat malam.
1: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik, Mas. Baik.
1: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
2: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah macet ya.
1: Gak pernah macet.
2: Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke Radio Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
1: Hilang. Asik.
3: Lancar.
1: Jadi
3: lancar.
1: Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
3: Iya, kedua kalinya.
1: Kesini. Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam.
3: Ini malam nih.
1: Gimana bro?
3: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan?
1: Ayo,
3: kemarin
1: bener.
3: Gue sendiri bang.
1: Bener, sendirian.
2: Jangan bilang Bang Pika dong, tahun umurnya.
3: Kita kan beda 2 tahun dong.
2: Iya betul.
1: Iya bener. Masih 17 katanya kan?
3: 17
1: ya. Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya enggak baru berarti ya. Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
2: Bukan ya.
1: Iya. Kedua.
2: Sebelumnya ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
1: Oke.
2: Okay. Single kedua ini judulnya
1: Dosa Terindah. Iya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih. Pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
3: Gimana tuh ya Bang Pik?
2: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan salah satunya ada Tio.
1: Salah satunya ada Tio.
2: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
3: Belum.
2: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget?
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Habis aku dengar. Pas dia keluar dari ruang take, yuk mau gak kita bikin lagu?
1: Gitu. Asik.
3: Langsung gercep, langsung todong.
1: Gitu, ya.
3: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih gak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan.
1: Bener.
3: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya.
1: Iya, bener.
3: Oh ayo bang.
2: Ya, gitu. Jadi gak suka waktu itu?
3: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya.
1: Iya, bener.
3: Oh tiba-tiba. Dengan maksudnya, dengan apa, gue datang dengan yang gak mengharapkan apa-apa gitu. Gak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika, silaturahmi gitu kan. Dan gue baru tahu ternyata, oh Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe, itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu. Baru pulang, dari mana. Terus, kayak gue negur bang gitu, pas gue masuk, ternyata Bang Pika masuk.
1: Oke.
3: Ini Bambang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
1: Untungnya apa ya?
3: Untungnya apa ya?
2: Oh tadinya nggak kenal.

0: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang ya. lebih ganteng, Bang. Bener. Beda.
1: Udah makan belum, yuk?
2: Bener. Tapi apa Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan di situ banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Ardi Tio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
2: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
2: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
2: Ah.
1: Iyalah. Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio gitu.
2: Mana-mana.
0: Berjodoh lah.
2: Jodohnya berjodoh. Ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Ardi Tio? Maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
0: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
2: Benar.
0: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gua gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus pas gua datang, jadi gua lihat kan, oh Bang Pika. Jadi gua sempat gua searching pas gua udah di 360 gua searching dulu Pika Iskandar. Ternyata yang bikin lagunya si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in-house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan. Yes, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya pokoknya ya akrabnya cepet lah. Apalagi cepet sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
2: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa, kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
0: Benar.
2: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah 2 single gitu ya.
1: Alhamdulillah.
2: Dari yang pertama judulnya adalah
0: Lihat Aku.
2: Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Nih. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu.
0: Nah,
2: gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun nggak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock serak, teriak-teriak gitu.
0: Benar-benar.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya, kok di gue, maksudnya feelnya tuh nggak dapet gitu.
0: Feelnya
2: di gue nggak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya. Udah deh, challenge deh, gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu yang Bang Pika buat itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih Mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, keriko lagi ya.
2: Tadi gue gak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya. Gitu
0: ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Enggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke.
2: Udah gambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya, karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Iya.
0: Akan dibawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Benar, berarti di lagu-lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana nih demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini. Itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke.
2: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jumping
0: ya? Iya, gak apa-apa sih sebenernya. Okay, santai okay aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi pertama.
0: Wow, ya, menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang fun belum fact dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih. Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang kamar, merasakan kamar di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Okay. Bahkan di Idol ya, Bang ya?
3: Kalau nanya Bang Pika. Tapi gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi inisialnya? Kita gosong.
3: Kita ulik aja. By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih, Mas?
0: Sampai. Silakan. Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: jadi aku di idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih, tertarik, gue suka gitu ya, tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh, gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu, suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama Dosa Terindah ini apa relate?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh
0: gak? Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
3: orang-orang yang merasakan gitu, sama jadi relate gitu.
0: Alright. Damn. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: saja kau jujur tentang rasa.
1: Ya, yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
2: Emang harus detail sih.
1: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada Easter egg di sebuah lagu gitu kan.
2: Bener-bener.
1: Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
2: Iya.
1: Bener detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
2: gak
1: sekali.
2: Gak dihapus sama sekali.
1: Wow. Emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
2: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang tuh, menurut gue orang yang mendengarkan tuh bisa nyampe, lebih
1: okay.
2: Cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul. Jadi emang kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
2: Betul.
1: Lah ya.
2: Betul.
1: Gitu, ya. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
3: Emang awalnya iya.
1: Oke. Okay.
3: Cuman kan namanya gimana ya?
2: Awalnya iya, tapi lama-lama makin parah.
3: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
1: Bener.
3: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Pika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
1: Betul.
3: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang. Kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh. Pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
2: Karena biasanya menurutku ya mas ya. Menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
1: Betul.
3: Bener.
2: Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu iya. Sangat sulit untuk dijangkau gitu.
1: Benar.
2: Ini terlalu teknis banget ya.
3: Bener sih.
1: Iya bener. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
2: Betul.
1: Mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
2: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
1: Benar.
2: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama
3: hari pertama,
2: hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
1: Benar.
3: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
1: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
2: Tapi enggak apa-apa yuk.
3: Enggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
1: Iya.
3: Ditanya seperti itu ya.
2: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
1: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengin disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
3: Yang pengin disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
1: Betul.
3: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
1: Oke.
3: Okay. Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja.
1: Oke.
3: Okay. Itu sih
2: kuncinya, komunikasi ya.
3: Komunikasi.
1: Kuncinya komunikasi, itu benar.
3: Betul betul betul.
1: Kejujuran di atas segalanya ya.
3: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
1: Oke, okay, jadi
2: penyiarnya kena.
1: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
2: Sebetulnya semuanya bisa merasakan ya.
1: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
1: Aman
2: maaf
1: aja, ya. Santai. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
3: Dari Bang Pikan.
2: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
1: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
2: Proyek-proyek sebelumnya.
1: Sepanjang karir.
2: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
1: Oke.
2: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
1: Wow.
2: Iya, yeah, yeah. Okay. Tahun 2010 gitu. Wow. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
1: Oke, gitu. benar.
2: Religious kan.
1: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Benar-benar. Kalau dari Arditio ada enggak?
3: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Itu After Idol, karena aku bingung gitu.
1: Oke. Okay.
3: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
1: Yes.
3: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
2: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
3: 13 Tio.
1: Wow, oke.
3: Okay. Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak duh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
2: sempet, gitu ya?
3: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Ma, aku pulang aja nih, Ma."
2: Oh, bilangnya mama. "Ma, aku pulang aja gitu, Ma."
3: Iya.
2: Terus kata mama apa?
3: Pulang tahun lah udah
2: merepot banyak.
3: Nggak jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Yang namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tio Holik? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
1: Yes.
3: Ya. Itu sih. Momen yang maksudnya kayak ah gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
1: Bener.
3: Tapi bingung aja.
1: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Bener.
2: Berarti akhirnya mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
3: Betul. Parah.
1: Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang mama Hetio gitu kan.
2: Bukan mama, mama.
1: Mama, mama ya sorry. Mama, iya maaf.
3: Karena Sumatera, Sumatera kan mama.
1: Iya benar,
3: mama, mama bapak iya, gitu.
1: Betul.
3: Jadi enggak nyokap bokap gitu beda. Iya.
1: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
3: Terima kasih Hawa.
2: Hawa, thank you.
1: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
3: perasaan? Buat senior saya Kapika dulu.
2: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya. Di situ banyak jawabannya.
1: Wow, oke. Okay. Itu banyak ya di situ.
2: Banyak jawabannya.
1: Menemukan
2: banyak banget
1: cara ya.
2: Iya, betul benar.
1: Betul. Benar.
3: Apa tadi Bang namanya?
2: Baik-baik saja katanya.
1: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Wow, alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
3: ke edit, kayak edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
2: Orang dia sebentar lagi main.
1: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Jangan lupa nonton. Belum syuting aja udah langsung promo.
3: Itu dia.
2: Itu cara locknya.
1: Oh iya benar.
3: Oke, gitu tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
1: Oh ya. Oke, ini dunia entertain guys. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artitio dan juga Mika Iskandar teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Arditi dan juga Pika Iskandar.
2: Wuhui.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
3: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
1: Asik.
4: Seperti yang Hawa tadi bilang.
1: Benar-benar.
4: Kenapa sih suara kita begini sih?
1: Tiba-tiba begini. Tiba-tiba suaranya dalam.
4: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
3: Nah itu.
1: Itu dia. Gitu ya.
4: Benar. Film horror.
1: Kita mau jadi film horror. Ceritanya horror sih emang sih.
3: Kan horror ya.
4: Aduh.
1: Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang yeah. perasaannya dia gitu ya. Ini
3: benar banget
1: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi selain ternyata ini adalah demo yang dipakai.
3: Yeah.
1: Ada cerita menarik lain enggak terkait recordingnya?
4: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
3: Ah iya, okay, benar.
1: Oh, kenapa tuh?
4: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
1: 2 menit.
3: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
1: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
4: 2 menit 40.
1: Hmm.
4: Itu sangat menurut kita itu sangat menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
1: Oke. Okay.
4: Hmm. Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Hmm. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
1: Aduh, itu dia.
4: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
3: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya. Bercerita tentang musik.
1: Asik.
3: Tentang musik yang galau.
4: Oh
1: iya. Iya benar.
3: Udah sih suaranya jangan digede-gede.
1: Balik lagi suaranya begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
3: Benar.
1: Ini dirasa yang paling pas gitu
3: betul,
1: ya
3: betul.
1: Buat menyampaikan isi lagunya.
3: Yes.
1: Gitu ya. Benar.
4: Karena liriknya juga 2 poin kan?
3: Yes.
4: Liriknya 2 poin. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi deh dari awal gitu.
1: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
3: Iya. Tujuannya itu.
4: Selamat menikmati kegalauan.
1: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
3: Sudah.
4: MV sudah?
3: MV sudah.
4: Udah.
1: Oh, MV-nya udah ada ya?
4: Sudah.
1: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
3: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan di akun apa?
4: Baik-baik saja katanya.
3: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai cowok yang
4: culun.
3: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
4: pendengar RRI enggak lihat.
1: Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
3: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
1: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
3: Nah, benar.
1: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
3: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
1: Oke.
4: Okay. Music edik lah ya.
3: Music edik lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
4: Memberikan sinyal-sinyal.
1: Okay.
4: Tapi Tionya salah sangka,
3: salah
4: karena
3: paham,
4: sinyal
3: ya.
4: Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
1: Benar,
4: ya.
1: benar.
4: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
3: Just
1: asik.
3: Friend. Jadi aku nganggapnya kayak
1: benar.
3: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
1: Benar,
3: nah,
1: benar,
3: begitu.
1: Benar.
3: Aku tuh salah paham gitu.
1: Oke.
3: Karena aku Masya Allah cantiknya, gitu. Masya Allah manisnya, lucu kok baik, gitu. Kok dia baik sama aku gitu kan.
4: Ngerespon nih.
3: Ngerespon. Padahal cuma sekedar kayak
1: iya
3: customer doang.
1: Iya
3: gitu.
1: Being nice to each other aja gitu kan.
3: Terus dari situ yaudah aku balik lagi sampai berapa hari, 3 hari 2 hari ketemu. Dan pada akhirnya itu tadi kan kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya? Apa sih status gitu.
4: Ya, cowoknya just datang tiba-tiba.
3: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin macet. Abis itu
4: jangan di spill nanti.
3: Oh iya,
4: benar.
3: Udah, pokoknya mau tahu nonton aja, guys. Di mana, Bang?
4: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
1: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardito jadi seorang cowok yang culun mencintai seseorang gitu ya.
3: Gak kebayang.
4: Lucu tuh. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
1: Oh iya.
4: Kan panasnya gimana ya?
1: Benar.
4: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
1: Benar.
3: Itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya, kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang, sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah, aku kan enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
1: Betul.
3: Keren sih.
1: Betul.
4: Mahal. Wah, murah. Kan in-house semua, yuk.
3: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
1: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
4: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
3: Tapi memang kita kayak gini.
1: Iya, udah.
4: Ya, teman-teman RRI Pro 2 fun.
1: Fun.
3: Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong ke 360 Kak Edit bisa.
1: Betul, boleh.
4: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
1: Asik, boleh.
3: Oh iya.
4: Iya dong.
3: Benar.
1: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
4: Ya.
1: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di spill enggak?
4: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
1: Oke.
4: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
1: Oh, wow, oke.
4: Okay. Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
1: Sampai 10 lagu ya.
4: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
1: Oke.
4: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisin yang ini gitu.
3: Kayak udah.
4: Sempat seperti itulah.
1: Iya.
4: Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
1: Oke. Okay,
4: gitu.
1: Jadi keras semua ya.
4: Betul.
3: Gerak semua.
4: Plannya adalah Tio untuk album.
1: Oke.
4: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
1: Oke.
4: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
1: Amin.
4: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
1: Amin.
4: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
1: Oh, amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
4: Harus dong.
1: 5 jam nanti kita ngobrol. Gak apa.
4: 12 jam juga enggak apa.
3: Pokoknya kulik aja, kulik aja Tio.
1: Betul.
3: Masalah-masalah Tio, nggak apa-apa.
1: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan nggak nih buat teman produser seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
3: Aduh guys,
4: Pikalisius,
3: Pikalovers.
1: Pikalovers.
4: Aduh.
1: Silakan, ada yang mau disampaikan ya, silakan.
4: Oke. Okay. Kalau dari aku, teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
1: Yes.
4: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
1: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang ingin sampaikan ya?
3: Dari aku, terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardi Tio dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
1: Asik.
3: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardi Tio di sini.
1: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya?
4: Yes,
1: betul. Dosa Terindah bisa didengarkan. Yeah. Semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di ya. akun
4: baik-baik saja katanya.
1: Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh ya. Indonesia.
4: Dan nah, jangan lupa untuk nonton ya, akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
1: Aduh.
3: Mas Edit ada nanti. Ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
1: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih nih guys.
3: Terima kasih yang dari Produa, Mas Edit.
1: Sukses selalu buat next project. Amin. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
4: Pika, Skandar,
3: dan Tio.
1: Alright, bye-bye teman Produa.
3: Dadah.

0: Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2. Teman Pro 2, senang sekali bersama Aquaris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Lingkungan pertemanan dinilai memiliki pengaruh besar terhadap keputusan anak muda dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menghadapi risiko penyalahgunaan narkoba, dan selengkapnya dilaporkan oleh Nisela Nur Cahyani.
3: Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan anak muda dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, anak muda perlu mengenali lingkungan pertemanan yang sehat agar tetap menjadi diri sendiri tanpa tekanan maupun paksaan dari teman. Penyuluh narkoba BNN Kabupaten Purbalingga, Asni Setiasih, mengatakan lingkungan pertemanan yang sehat ditandai dengan rasa nyaman dalam bergaul serta tidak adanya paksaan untuk mengikuti keinginan salah satu teman. Menurut Asni, pertemanan mulai menunjukkan tanda tidak sehat ketika terdapat ancaman, intimidasi, atau paksaan. Kondisi tersebut dapat membuat seseorang kehilangan kebebasan dalam menentukan pilihan dan cenderung mengikuti keinginan teman.
4: Ini saya cerita juga kalau di kasus penyalahgunaan narkoba. Nah, ini berdasarkan hasil survei juga bahwa 80% remaja yang pernah mencoba narkoba itu kebanyakan memperoleh, 80%-nya itu ya, memperoleh pertama kalinya itu dari temannya sendiri.
3: Asni mengatakan anak muda perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan diri dalam lingkungan pertemanan. Menurutnya, ajakan dari teman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, terutama jika berpotensi merugikan diri sendiri. Untuk menghindari pengaruh negatif, Asni menyarankan anak muda berani menolak ajakannya tidak sesuai dengan prinsip dan nilai yang dianut. Jika tekanan terus terjadi, anak muda dapat mengurangi intensitas pergaulan, lalu beralih ke lingkungan pertemanan yang lebih positif. Nisela Nur Cahyani melaporkan.
2: Itu dia informasi yang bisa kau hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/purwokerto.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua, ya kalau kita ngomongin soal scroll-scroll ya, teman berdua itu kayaknya udah menjadi kebiasaan kita ya. Tapi pertama-tama kita lurusin dulu. Masalahnya belum tentu ya, karena kita istilahnya punya keinginan untuk scroll-scroll gitu ya. Jadi kenapa 5 menit itu bisa jadi 1 jam ya? Kadang-kadang itu kita kayak gak punya niatan buat scroll selama 1 jam gitu kan. Ada beberapa hal yang bikin aktivitas scrolling itu sangat gampang diteruskan. Yang pertama, tentunya konten digital memang dirancang untuk terus berlanjut ya. Feed media sosial itu gak punya titik akhir yang jelas gitu. Kalau baca buku, kita tahu ada halaman terakhir. Terus kalau nonton film ada endingnya. Tapi kalau scrolling, selesai satu konten ada lagi dan lagi dan lagi gitu ya. Terus yang kedua, kita tuh kayak selalu penasaran gak sih dengan apa yang muncul berikutnya ya. Kadang justru bukan konten yang sekarang kita lihat yang bikin kita bertahan. Tapi pertanyaannya, habis ini tuh kira-kira ada apa lagi sih nih? Nah, rasa penasaran ini bikin kita tuh terus kayak swipe gitu yang scroll-scroll teman berdua. Terus yang ketiga, malam hari itu sering menjadi satu-satunya waktu buat santai gitu. Kalau siang kan kita sekolah, kuliah, kerja, ada meeting, ada tugas, macet-macetan, ngobrol sama orang, ketemu klien, dan masih banyak yang lainnya. Malam akhirnya jadi waktu yang terasa kayak benar-benar milik kita gitu loh ya. Makanya muncul pikiran, aduh seharian kayaknya udah sibuk banget ya. Masa sekarang gak boleh have fun sebentar sih? Nah, masalahnya sebentar itu dalam tanda kutip ya, kadang gak punya definisi. Sebentarnya itu kapan? Tahu-tahu udah jam 3 pagi aja gitu. Nah, kalau kamu sendiri mungkin punya waktu 1 jam kosong malam ini, kamu lebih milih buat apa teman-teman berdua? Tidur, main HP kan, nonton series, nonton film, atau kepoin ya sosial medianya seseorang atau kayak gimana

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Malam-malam.
1: Teman berdua, anak muda ya, atau remaja akhir, atau disebut juga dewasa muda gitu lah ya. Sebenarnya penggunaan media digital dengan tidur itu ada hubungannya ya. Ya, dimana biasanya cenderung lebih pendek dan kualitas tidurnya lebih buruk gitu teman berdua. Karena begini ya, jadi penggunaan ponsel dan media digital, terutama penggunaan pada malam hari, berkaitan dengan waktu tidur yang lebih larut dan rasa lelah di siang hari gitu ya. Jadi problemnya bukan sekedar HP bikin mata melek. Ada hal lain yang lebih sederhana, waktu yang seharusnya kita pakai buat tidur ternyata dipakai buat scrolling gitu. Misalnya jam 22.30 ya, harusnya itu jam-jam udah mulai tidur gitu ya. Buka HP masih scrolling, terus sampai jam 23.30 masih scrolling, sampai jam 00. Oke, ini terakhir. Tapi kok udah jam segini ya, tiba-tiba udah jam 1 aja. Tahu-tahu udah mau azan subuh ya. Akhirnya waktunya itu kayak mundur terus. Dan ya fenomena ini aku pernah baca gitu, pernah disebut sebagai sleep displacement gitu ya. Jadi waktu tidur tergeser oleh aktivitas menggunakan media elektronik. Dan dewasa muda juga ditemukan adanya jarak antara waktu seseorang masuk ke tempat tidur dan waktu benar-benar yang mencoba untuk tidur gitu. Maksudnya ada jeda gitu teman berdua. Jadi kalau menurutku sih, kalau misalkan gak penting-penting amat gitu teman berdua, udah dipaksa aja geletakin HP ya, matiin aja gak apa-apa. Kalau memang kamu merasa sekiranya itu HP-nya mengganggu gitu kan buat waktu istirahat kamu, ya udah kayak gitu aja gitu kan. Paksa aja geletakin gitu, sambil kalaupun iya harus beraktivitas otaknya, ya mungkin sambil memikirkan atau membayangkan hal-hal yang asik-asik aja. Misalkan kamu sambil tiduran merem, sambil ngebayangin camping di tengah hutan dengan suara hujan yang gemericik gitu kan, terus dengan hawa yang adem, yang tenang, suara malam gitu, tahu-tahu udah tidur aja gitu teman berdua.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

0: Malam-malam.
1: Kalau kamu sering scrolling teman pro 2 itu muncul pertanyaan ya, kenapa sih kalau malam itu terasa paling enak gitu buat scroll? Kenapa justru malam? Ini satu pertanyaan yang menarik gitu. Dan salah satu alasannya mungkin karena malam adalah saat tuntutan dari luar itu mulai berkurang ya. Gak ada dosen yang ngechat gitu kan. Bos gak minta revisi. Kalau kamu punya bos yang gak rese ya. Terus teman kerja mulai offline. Kita akhirnya kayak merasa ini waktuku loh buat santai gitu ya. Jadi ada konsep yang dalam literatur disebut sama bedtime procrastination ya. Menunda waktu tidur walaupun sebenarnya gak ada alasan eksternal yang mengharuskan kita tetap terjaga gitu. Dan review terbaru pada dewasa muda mengaitkan bahwa bedtime procrastination, agak susah ya pengucapannya, dengan penggunaan smartphone itu ada masalah gitu teman-teman pro 2 ya. Rumination atau pikiran yang berputar-putar dan juga fear of missing out atau FOMO gitu. Jadi bisa aja kita bukan gak ngantuk tapi ya sebenarnya kita ngantuk. Gimana sih, ngerti gak sih? Tapi kita belum rela hari ini tuh kayak selesai gitu teman berdua. Jadi kayaknya ya gimana ya, banyak orang yang kayak ngerasa bahwa sebenarnya aku pingin menghabiskan waktu ini dengan relax gitu kan. Scroll sosial media itu adalah salah satu alternatif yang dianggap lebih bisa memudahkan diri kita untuk relax gitu teman berdua. Tapi di samping itu sebenarnya ada sisi negatifnya juga, yang tadi bahwa waktu itu gak terasa ya. Yang tadinya 5 menit kerasanya baru 5 menit ya, ternyata udah scroll-scroll itu udah 3 jam gitu teman berdua. Karena ya itu tadi, mengandung candu. Nah buat kamu yang sekiranya sering begitu teman berdua, mulailah dikurangi gitu, dipaksa, memang harus dipaksa gitu ya. Sebisa mungkin kalau ini udah waktunya mau tidur gitu kan, misalnya jam 11 ya udah, pokoknya gimana caranya lepas itu HP ya kan. Jadi jangan sampai ya dipantengin terus layarnya, tiba-tiba udah subuh aja.
2: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
3: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arah. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
2: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
3: Mimpi itu awal dari cita-cita.

0: salahkan nih bro. Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, ba.
2: Tolong matikan rokoknya dong, bang. Nafas pun sesak nih.
0: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: WhatsApp 081-327-312-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dua Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro 2 Prokerto untuk Indonesia.

Malam-malam. Well, teman berdua, kita masih lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam ya. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Ya, di sini kita ngobrol santai aja di Jaga Malam sesi kedua. Nanti ada obrolan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita ngobrol dulu supaya nanti waktu istirahat kita, teman berdua, residu-residu negatif itu kayak sudah luntur, sudah rontok begitu aja, dan kita bisa istirahat dengan nyaman dan juga nyenyak ya. Sehingga besok pagi

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus,

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Jaga malam.
3: Jaga malam.
4: Jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
5: Well, teman Pro 2, kita lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Dan kali ini aku masih ada di sini. Dan aku juga udah live di TikToknya Pro 2 FM Purwokerto ya. Kita sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang udah ikutan join. Ada Mas Agus Setio, selamat malam. Ada Kang Rohiman, ada Arisoni, ini namanya sama ya. Cecilia Fumiko, ada Awal Budi, ada Bliko Vinda. Ini adalah penyiar senior ya dari Lampung sana. Salam kenal Bliko Vinda ya. Ada Finaumu, ada 075 juga selamat malam ya. Kita lagi ngebahas soal dicintai atau dimengerti. Kamu lebih suka yang mana ya? Oke, coba kita sapa dulu buat teman Pro 2 yang udah ikutan di mana nih? Oh, ada di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Ada Samuel di Purwokerto, katanya dimengerti, dicintai ribet. Kalau dimengerti kan bisa fokus ke selanjutnya. Kalau dicintai itu kayak ada rasa star syndrome. Dan better mending dimengerti aja, udah enough is enough katanya. Oke, thank you ya, dimengerti, dicintai dan dimengerti. Wah, kemaruk ya. Gak apa-apa ya. Oke, buat teman Pro 2 yang mau ikutan join boleh banget melalui live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto juga boleh. Aku ada di sana. Melalui WhatsAppnya Pro 2 boleh. Melalui Instagram juga boleh. Yang malas buat ngetik-ngetik pakai voice note ya, tinggal rekam aja suara kamu, kirim di WhatsAppnya Pro 2, nanti aku dengerin dan semua orang yang ada di Indonesia bisa dengerin juga ya. Sambil dengerin lagu, kita enjoy dulu untuk kesempatan malam hari ini.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih. Banget.
0: Iya nih ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh. Perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Galau Malam-Malam.
1: Udah banyak banget yang ikutan di live TikToknya Pro 2 FM Purwakarta ya. Thank you banget yang udah stay tune di sini ya. Oke, kita coba bacain yang udah ikutan komentar tadi. Ada siapa aja teman Pro 2? Ternyata udah banyak banget ya. Kita lagi ngomongin tentang dicintai atau dimengerti ya. Kalau yang kemaruk tuh dua-duanya teman Pro 2. Oke. Ada siapa ini? Ada Cecilia Fumiko, katanya aku lebih baik dicintai. Ya, dicintai sama suami dan anak-anaknya, katanya itu istimewa ya kan. Tadi kata Samuel tuh ribet kalau dicintai. Ada Mas Il, dimengerti baiklah, ben ayem ora kakean omong begitu ya. Ini ada Mas Rohiman, Mas boleh mencintai tapi tidak boleh memiliki. Wah agak berat ya. Oke, ada Mas Agus katanya, aku lebih milih dimengerti baru dicintai. Oh mantap ya. Terus di belakangnya lagi ada siapa ini? Ada Dwi 2919 ya. Dicintai baiklah Mas, mung dimengerti tok ya. Enggak lah Mas, hehehe. Oke, ada Mas Awal Budi, aku suka dimengerti untuk dicintai. Asik. Oke, di belakangnya lagi ada Mas Kerupuk Balap, katanya dimengerti oleh banyak orang dan plus dicintai oleh orang tersayang ya. Tapi katanya direvisi tadi, dicintai oleh orang-orang terdekat gitu katanya ya. Oke, thank you buat yang udah ikutan komen. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan komen juga, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11 aku temenin kamu. Dan nanti setelah itu bakal ada jazz music ya, buat menemani waktu istirahat kamu dari jam 11 sampai jam 12 malam. Enjoy dulu ya, kita dengerin lagu.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tahu.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Malanca merupakan tradisi adu betis yang dilakukan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan. Malanca berasal dari kata lanca yang berarti menyepak menggunakan tulang kering. Sementara itu, sasarannya adalah ganca-ganca atau bagian kaki di atas tumit. Biasanya tradisi ini dilakukan setahun sekali pada bulan Agustus setelah panen, sekaligus sebagai perayaan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Permainan adu betis ini akan dibagi ke dalam dua tim, yang setiap timnya terdiri dari dua anggota. Dua dari masing-masing tim inilah yang nantinya akan menjadi penendang dan pemasang kuda-kuda agar tidak mudah dijatuhkan lawan. Tradisi ini bukanlah sebuah kompetisi, melainkan hanya bertujuan untuk mengetahui kekuatan setiap pemain, serta untuk mengingat jasa leluhur yang telah menjaga kerajaan Bone.
2: Ini Indonesia.

0: malam-malam.
1: Oke, kita lanjut lagi teman pro 2 yang udah ikutan join, ada siapa lagi nih? Ya, kita lagi ngomongin seputar dicintai atau dimengerti. Ada Mbak Sitrohana katanya lebih suka dimengerti. Oke, terima kasih ya. Yang udah join di WhatsApp-nya Pro 2, coba aku baca lagi teman Pro 2, ada siapa ini? Ada Rizky, mending dimengerti sih Kak Ari, soalnya kalau cuma dicintai tapi enggak paham isi hati mah capek banget rasanya. Oh, gitu ya. Aku mencintaimu ya, tapi aku tidak pernah mengerti dirimu. Wah, berat ya. Ada Keisha, malam-malam bahas gini yang bikin aku galau sendirian di kamar. Padahal Kak Aris lagi seru banget siarannya. Oh gitu, ya gak apa-apa lah, kita kan seru-seruan aja ya teman berdua. Jangan galau, kamu pasti lagi kepikiran ya hal-hal yang bikin kamu sedih ya Keisha ya. Udah sih gak apa-apa, dengerin lagu. Mau dipupuk biar subur. dipupuk ya biar subur ya. thank you buat Keisha yang udah ikutan join ya. Terima kasih. Mudah-mudahan enggak galau lagi sambil dengerin lagu. Ada Almira. Jujur aku lebih pilih dimengerti karena dicintai tanpa dimengerti itu rasanya kayak ngomong sama tembok Kak Aris. Wah. Berat ini, sering dicuekin ya, kamu tidak mengerti diriku. Oke, sekarang kita ke lagu lagi teman berdua sambil aku nunggu komentar-komentar yang lainnya.

0: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berhasil.

0: Galau Malam-Malam.
1: Nomor 2 ya, kalau kita ngomongin soal hati ya, biasanya gak jauh-jauh sama yang namanya romance atau asmara ya. Ternyata yang namanya asmara atau cinta itu gak abadi ya. Karena ada sebuah penelitian bilang, rasa cinta itu cuma bertahan maksimal 4 tahun aja teman berdua. Para ilmuwan dari Meksiko nyebutin kalau istilahnya dalam tanda kutip kegilaan gitu ya. Pas lagi jatuh cinta itu cuma reaksi kimia di otak yang bakal habis seiring berjalannya waktu. Dan ini malah ada sebuah riset dari Italia bilang kalau gairah cinta itu cuma tahan setahun. Gara-gara level protein tertentu dalam tubuh bakal turun lagi ke posisi semula kayak pas lagi masih jomblo gitu teman berdua. Intinya rasa cinta yang meledak-ledak itu cuma kecanduan emosional sementara yang emang gak bakal awet selamanya gitu kan. Jadi kita sangat apresiat buat orang yang mau mencintai dengan caranya sendiri dan mau saling mengerti gitu kan. Ya mungkin sudah bertahan kalau misalkan berpasangan gitu ya 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Wah, apresiasi teman berdua karena itu butuh effort yang sangat luar biasa gitu ya. Dan kamu sendiri teman berdua, kamu lebih suka dicintai atau dimengerti? Boleh yang mau komentar ya, aku tunggu.

0: Nadine, kami dari LeadSprouts.id mengucapkan
1: Selamat Hari Radio.
0: Selalu kepada RRI, semoga tetap menjadi tempat berkarya bagi kami generasi muda.
2: Semoga RRI dapat menjadi tempat inspirasi bagi semuanya.
1: Sekali di udara,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Malam-malam.
1: Well, teman berdua, kita lanjut lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam ya. Coba kita sapa dulu yang udah ikutan join. Ada Faktur Rahman, ada Irham, ada Mona, ada Felicia, ada Putin Nembai, ada Kak Nan, Sakura Mustika, ada Kusrini, ada Dia ya, yang udah ikutan join. Coba aku bacain lagi yang udah ikutan komentar, teman berdua. Ya, komentarnya banyak sih. Kalau kamu penasaran komentarnya apa aja, ngebahas apa aja di live TikToknya Pro 2 FM Purwokerto, boleh banget ya. Coba yang tadi komentar sesuai dengan tema kita malam hari ini. Temanya apa sih, Bang? Malam ini tuh kita lagi ngomongin soal dicintai atau dimengerti. Kamu lebih suka yang mana ya? Oke, ada Felicia, pengennya dicintai tapi tidak ada yang mencintai. Berat. Kode ini, guys, kode ya kan? Oke, ada Mona, katanya orang yang selalu ingin dimengerti itu egois, maunya ya dicintai dan saling mengerti. Asik ya. Oke, kita lanjut lagi, teman berdua. Ada siapa lagi yang udah ikutan komen ya? Ada, sebentar, ada Kak Nan nih. Dicintai aja Om, pasti kalau dicintai udah pasti dimengerti begitu. Oke, semoga ya orang yang mencintai kamu mau mengerti dirimu. Ada Mustika, katanya apa nih, dicintai dulu nanti juga bakalan dimengerti. Ya semoga saja ya. Dia cuma mencintai kamu sehari dua hari. Aduh, jangan, berat ya. Mencintaimu selamanya ya, karena aku akan saling karena kita akan saling mengerti gitu. Oke, di belakangnya lagi ada siapa ya? Oh, kali ini ada Mas Irham, katanya saya lebih milih dimengerti karena dicintai itu membuat kita merasa diinginkan, tapi dimengerti itu membuat kita merasa diterima sebagai diri kita sendiri gitu ya. Bijak sekali ya. Ini kayaknya abang-abangan ya, abang senior ya. Ya, merasa karena kalau dimengerti itu membuat kita merasa diterima sebagai diri sendiri gitu, teman berdua. Tadi lanjutannya kayak gitu ya. Oke, thank you buat yang mau ikutan join, masih ada waktu teman berdua, sambil enjoy dengerin lagu di Pro 2 FM Purwokerto.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Jangan galau malam-malam. Ya teman berdua, kita lanjut lagi ya. Tadi udah ada siapa lagi yang udah ikutan join terkait dengan tema kita malam hari ini. Temanya apa sih Kak Aris? Temanya itu kamu lebih suka dicintai atau dimengerti, teman berdua. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada siapa ini? Ada Sakura. Indis ekonomi, cinta itu nomor sekian, yang penting finansial mapan. Mantap ya. Dan ini katanya valid ya teman berdua ya. Oke, di belakangnya lagi ada siapa ini? Ada Udah ya. Oke, di belakangnya lagi ada, coba aku lihat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Purwokerto, apakah ada yang join? Ternyata masih banyak teman Pro 2, ini harus dibacain ya. Ada, sebentar, ada Zahra. Dimengerti itu level tertinggi dari mencintai menurut aku, Kak Aris. Oh gitu ya. Level tertinggi dari mencintai adalah bisa saling mengerti. So sweet ya. Ada Amora, lagi rebahan santai sambil dengerin Kak Aris bahas topik yang ngena banget di hati aku malam ini. Ya terus komentar kamu gitu doang. Ya enggak apa-apa sih. Kirain kamu lebih suka mungkin dimengerti ya, Amora. Ini aku mode dukun nih. Ada Aziza, dicintai itu bonus tapi dimengerti itu kebutuhan pokok buat aku yang overthinking gini Kak Aris. Apa sih yang bikin kamu overthinking ya? Mikirin apa? Mikirin apa masa depan ya? Ada Luna, katanya vibe malam ini emang lagi paling pas buat deep talk bareng Kak Aris soal urusan hati yang pelik ini. Aduh. Kayaknya hati kamu terlalu berat ya. Menghadapi banyak masalah ya. Mungkin karena kamu pernah kehilangan seseorang ya. Ya udah deh, kita dengerin dulu dari miliknya Sana Shannon dengan Kehilanganmu.

Teman berdua ya, menjelang jam 11 itu artinya kebersamaan kita di jam malam untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah ikutan join, udah mau bercerita di sini, makasih banget ya. Mudah-mudahan apa yang kamu rasakan untuk malam hari ini, ya entah itu kamu sedang ingin dicintai atau dimengerti, ya setiap manusia pasti punya kebutuhan untuk batinnya gitu ya. Ya kamu harus pintar-pintar menjaga kondisi kesehatan mental kamu juga di, in this era, in this economy yang kehidupan kadang-kadang belum jelas gitu ya. Yang pasti harus pintar-pintar jaga kesehatan teman berdua, biar kamu tetap bisa menjalani kehidupan di tahun 2026 ya. Dan aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening. Akhirnya aku harus pamit. Bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh. Radio FM.

0: pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: dapat didengar.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
5: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
6: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipercaya.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

Teman Perdua, berarti sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Perdua, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 22 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: WhatsApp 081 327 312 22.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri, gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan

0: Kami dari Radio Paduka FM mengucapkan selamat hari radio.
1: Harapannya semoga radio semakin banyak pendengarnya, radio tetap eksis ya, dan juga pastinya orang-orang ingat nih kalau radio tuh masih seru dan menghibur.
0: Jangan lupa selalu mendengarkan radio.

tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga ia dapat menyukai kepada saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar? Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik.

0: Pas dari Jalan Jenderal Sudirman 47 Purwokerto bersama Elsa, inilah info Perdua edisi pagi hari ini. Operator dan pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah untuk menambah pendapatan layanan Trans Banyumas mulai 2027. Salah satunya melalui pemanfaatan body bus sebagai media iklan. Selengkapnya dilaporkan oleh Faisal Rehan.
1: Operator dan pemerintah daerah mulai menyiapkan skema untuk mengoptimalkan pendapatan layanan bus Trans Banyumas mulai 2027. Salah satu rencana yang disiapkan adalah pemanfaatan bodi bus sebagai ruang iklan. Direktur PT Banyumas Raya Transportasi Ipung Marta Marsikun menyebut sudah ada sejumlah perusahaan yang tertarik memasang iklan di armada bus Trans Banyumas. Namun untuk pelaksanaannya masih menunggu regulasi yang disiapkan pemerintah Kabupaten Banyumas. Regulasi tersebut akan mengatur mekanisme pemasangan iklan, termasuk nilai yang dikenakan kepada perusahaan atau pemilik produk.
2: Bodi kendaraan itu akan disewakan atau diiklankan, dan sudah ada beberapa investor atau ada beberapa perusahaan, beberapa produk yang berminat untuk memasang iklan di bodi kendaraan, baik di dalam ataupun di luar kendaraan. Jadi nanti dari tim pemerintah daerah Kabupaten Banyumas akan membuat regulasi berapa nilai wajar untuk memasang iklan di bodi kendaraan, seperti itu.
1: Ipung berharap pemasangan iklan di armada Trans Banyumas bisa menjadi tambahan pendapatan untuk mendukung operasional layanan. Terlebih mulai 2027, biaya operasional Trans Banyumas akan sepenuhnya ditanggung melalui APBD Murni Kabupaten Banyumas. Selain dari pemasangan iklan, operator dan Pemkab Banyumas juga menyiapkan penyesuaian tarif penumpang yang rencananya akan diberlakukan pada tahun depan.
2: Jadi nanti ada beberapa evaluasi, termasuk evaluasi tentang penerapan tarif kepada masyarakat, Rp3.900 menjadi Rp5.000 untuk reguler atau yang umum, kemudian yang tarif khusus yang untuk disabilitas, kemudian pelajar, mahasiswa, dan lansia itu antara Rp2.000 sampai Rp3.000. Nanti menunggu regulasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas.
1: Adapun layanan Trans Banyumas kembali beroperasi pada 18 September 2026 setelah sempat terhenti sejak akhir Agustus lalu. Seluruh koridor Trans Banyumas kembali beroperasi setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi menyusul peralihan skema pendanaan dari APBN ke APBD. Layanan transportasi massal tersebut tetap berjalan di 4 koridor dengan jadwal dan tarif yang masih sama. Layanan transportasi massal tersebut tetap berjalan di 4 koridor dengan jadwal dan tarif yang masih sama, yakni Rp3.900 untuk umum dan Rp2.000 bagi pelajar, lansia, dan difabel. Faisal Raihan melaporkan.
0: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

99.9 Pradio FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi. Pagi-pagi tahun Pradio. Back again with Elsa. So, pagi ini di Spada ada aku yang bakal temani kamu sampai jam 10 ya. Pagi-pagi Purwokerto, ini cahaya mataharinya udah mulai kelihatan ya, kayak hangat ya di luar sana ya, tahun Pradio. So, pasti buat kamu juga yang lagi persiapan buat berangkat kerja, buat ngampus atau persiapan ada acara ya, apapun itu ya teman Pradua, dijaga semangatnya biar makin semangat makin happy. Ada aku di sini bakal temani kamu sama lagu-lagu asik ya. Iya dong, informasi yang fresh bener ya, bikin kamu juga pagi-pagi juga seger ya kan. Nanti bakal update juga info cuaca sama lalu lintas biar kamu tahu nih kondisi terkininya ya. Dan ya pasti juga pagi ini aku bakal buka topik juga. Pernah gak sih ngalamin kejadian kayak telat? Nah, cerita telat paling gong kamu tuh yang kayak gimana sih? Boleh kasih tahu aja ya. Merawat di sini di Instagram @dari Pradua PWT, juga di WhatsAppnya Pradua 081-307-31-2222. Yang pastinya nanti aku bakal live TikTok juga. Jadi jangan lupa di follow ya. Yang pasti aku sudah semangat banget di sini, udah. Semangat banget lah ya buat temani kamu. Jadi aku bakal puterin lagu yang happy-happy juga dong. This is Katy Perry with Part of Me.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Alright, Om Produa, kali ini aku bakal update dulu ya dari salah satu musisi yang baru aja ngerilis karya baru. Ada James Arthur yang singlenya ini baru aja dirilis ya. Kemarin tanggal 18 September, judulnya With My Tears. Jadi ini tuh lagu tentang penerimaan diri sendiri gitu loh. Oh, cukup dalam sepertinya ya. Jadi setelah melewati beberapa bulan tanpa rilisan original gitu ya, akhirnya James Arthur ini ngerilis kembali musik barunya gitu ya. Dan ini jadi karya pertama sejak album studio ke-6 Pisces di April lalu ya. Jadi emang udah cukup lama sebenarnya. Dan sebelumnya dia juga sempat menghadirkan interpretasi baru At Least gitu ya, miliknya Etta James ya, bareng sama gitaris Derek Trucks ya, di bulan Maret. Nah, lagu ini sendiri punya soul pop emosional gitu loh, dengan vokalnya dia yang khas banget ya tahun perdua. Dan pertama kali dibawain secara live di Scarborough Open Air Theatre Inggris di bulan Juli ya, sebelum akhirnya resmi dirilis di bulan ini. Jadi dibalik aransemen yang penuh emosi ya, dia juga ngebawa cerita yang cukup personal memang di lagu ini. Waduh, dalam juga ya, karena pesannya tentang mengenali nilai diri yang menjadi bagian penting dalam lagu ini juga ya. Jadi pengen ngajak buat para pendengarnya tuh untuk tidak lagi memberikan energi kepada hal-hal yang tidak layak untuk mendapatkannya ya, dan terus bergerak maju aja, keep going on ya, tanpa terjebak pada masa lalu. Kayaknya cocok nih buat kita-kita ya tahun perdua. Aduh. Tapi lagu ini belum bisa aku putarin sekarang ya, jadi James Arthur-nya aku bakal pilihin yang lain dulu kali ya. Yang pasti buat kamu tahun perdua, abis ini aku bakal sapa-sapa. Jadi buat kamu terus merapat di sini ya, karena aku bakal balik lagi. Sekarang aku bakal puterin James Arthur, kayaknya yang Cars Outside ya, waktu itu kan sempat ramai juga. So langsung aja deh, enjoy the song.

0: baik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Aku yakin ya, kamu-kamu pasti pernah ngalamin telat ya. Ada gak sih kejadian telat yang paling gong, yang aduh ini tuh aduh gitu ya. Saking gongnya ya. Tapi aku yakin sih adalah hari-hari dimana kita tuh bakal telat ya. Atau mungkin emang ya bisa jadi karena kecapean, atau karena lupa alarm, atau kayak ya lupa, itu kan hal manusiawi sebenarnya ya, berujung telat dan berabe gitu ya. Kali ini aku bakal sama-sama dulu yang ditan gabung ya, udah ngasih tahu kejadian telat paling gong yang pernah dialami ya. Aku bakal sapa yang gabung di WhatsAppnya Pro 2 dulu, 081-307-3122. Halo, ada kakak loser di Arcawinangun ya. Ini nih pernah banget katanya ya. Waduh. Jadi kak loser ini ternyata bangunnya tuh jam 7 lewat 8. Tahu gak sih batas presensi atau absen di kantor itu 7 lewat 35. Ini udah langsung kelabakan sih. Jadi mandi kilat dan ngibrit di jalanan ya. Ya walaupun tetap telat sih. Ya aku juga pernah lagi kejadian kayak gini, kayak telat, kayak tidak, ya ampun, udah berusaha ngibrit di jalan pun ya tetap aja telat ya. Ya namanya juga telat ya kan. Waduh. Siapa nih yang kayak Kak Luzar juga pernah bangun telat, akhirnya absen telat, ke kantor telat ya kan. Aduh, emang ya kalau misalnya pagi-pagi udah telat ya, urusan ke belakang tuh jadi ribet juga ya kadang-kadang ya. Waduh. Semoga Kak Luzar gak telat-telat lagi ya. Ini alarmnya harusnya double-double ya. By the way, thank you kalau Zer udah sharing pagi ini ya. Semangat ya, semoga gak telat-telat lagi pastinya. Aku juga mau sapa lagi, kali ini udah banyak yang merapat juga. Halo. Selamat pagi, ada dari Galang ya. Nah ini Galang juga. Ini hawanya kan enak banget ya buat lanjut tidur, padahal jadwalnya lagi padat banget nih hari ini. Jadi agak mager-mager. Ini nih, kalau mager diturutin itu berabe ya, bikin telat juga soalnya. Galang, no ya, jangan ya. Aduh. Terus juga ada dari Adifa ya. Ini pernah telat gara-gara emang macet banget, apalagi bikin emosi. Tapi untungnya tetap bisa tenang ya, meskipun agak gerasa-gerusu ya. Oke, tapi emang sih kadang ya, kalau kita datangnya atau kita bangunnya udah telat nih. Terus biasanya nih kalau misalnya pagi-pagi kan rush hour ya, orang-orang pada bepergian juga, jalan jadi rame, macet, aduh makin telat lagi ya kan. Makanya tadi aku bilang juga kalau misalnya udah telat di awal nih, kadang urusan-urusan lain tuh ikutan berabih gitu ya, ikutan berantakan ya. Waduh. Tapi semoga gak telat-telat lagi ya. Kalau kita udah tahu jalan nih macet nih biasanya nih, apalagi pagi-pagi banyak anak berangkat sekolah lah, yang berangkat kerja juga di jam yang sama, otomatis jalan pasti rame kan. Mungkin bisa bangun lebih awal gitu ya. Jadi udah estimasi nih jarak dan waktu yang ditempuh tuh seberapa gitu, biar gak telat-telat lagi pastinya ya. Nanti aku bakal sama-sama lagi, jadi buat kamu terus sama di sini ya, karena aku masih bakal lanjut temenin kamu. Kita ke hi-fi dulu dong dengan indahnya dirimu.

Sekarang aku bakal update dulu perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini Selasa 22 September 2026. Kita mulai untuk wilayah Banyumas. Hari ini diprediksi akan cerah dengan suhu 21 hingga 31 derajat Celcius. Begitu juga untuk Cilacap dengan cerah suhunya 23 hingga 32 derajat Celcius. Sepertinya rata-rata hari ini akan cerah ya tahun perdua. Termasuk untuk wilayah Purbalingga juga akan cerah dengan suhu berkisar di 21 hingga 32 derajat Celcius. Beralih ke Banjarnegara, juga diprediksi akan cerah dengan suhu 18 hingga 30 derajat Celcius. Melengkapi wilayah sebelumnya juga akan diupdate untuk Kebumen. Hari ini juga berpotensi cerah dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Karena hari ini cerah, jadi jangan lupa untuk pakai sunscreen juga ya tahun perdua. Info selengkapnya bisa kamu cek juga di website resmi bmkg.go.id.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Sekarang saya kita cari tahu ya Tom Pro 2 situasi dan kondisi lalu lintas untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan pagi ini kita akan dengarkan langsung dari ATCS Room karena kita sudah terhubung juga dengan Kak Adit. Halo, selamat pagi Kak Adit.
1: Pagi Kak Elsa.
0: Oke, kira-kira situasi kondisi lintas pagi ini untuk Purwokerto dan sekitarnya seperti apa? Boleh diupdate ke teman Pro 2.
1: Baik. Bersama Adit yang akan menginformasikan kondisi lalu lintas untuk pagi hari ini di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini terpantau masih ada dua titik simpang yang terpantau cukup padat. Salah satunya pada simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu ini dari kaki simpang utara dari Pol Sumarto dan juga selatan dari Jalan Ahmad Yani, kondisinya masih cukup padat di jam 7.00 ini ya. Dan juga dari kaki simpang barat di Jalan Bobosan pun masih sama, kondisinya juga cukup padat tuh di jam 7 ini. Belum ada penurunan volume lalu lintas seperti tadi di jam 6.45. Dan untuk